0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
4: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya hari ini yang langsung akan disampaikan oleh forecaster Ricky dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
5: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah kota Surakarta pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengakses website kami di stamets-ahmadyani.bmkg.go.id. Bisa juga mengikuti akun sosial media kami, BMKG Ahmad Yani, yang ada di X atau Twitter, kemudian Instagram dan juga Facebook. Dapat juga mengunduh aplikasi info BMKG untuk informasi cuaca lebih lengkap dalam skala nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Pro 2 FM,
0: informasi cuaca pagi ini.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Dorme.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Aku balik lagi ya buat update-update informasi. Sekarang aku mau bahas sedikit dulu yang agak serius, Cik. Agak serius tentang RUU perampasan aset. Iya gak sih, teman Pro 2? Jadi ada kabar terbaru kalau misalnya Komisi 3 DPR RI itu membuka peluang loh untuk memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan bahwa judi online ini masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses itu, teman Pro 2. Dan menurutnya keputusan ini tuh bakal ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika nantinya ditemukan urgensi yang kuat, judi online itu bisa dimasukkan loh sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI sudah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang bisa menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, terus juga perbankan dan narkotika. Tapi judi online itu belum termasuk dalam 13 kriteria itu. Sebelumnya Gus Abduh juga mendorong supaya RUU perampasan aset ini tidak cuma diterapkan untuk tindak pidana korupsi aja. Dia juga meminta aturan tersebut tuh bisa menyasar kejahatan luar biasa lainnya. Misalnya nih ya, judi online teman Pro 2. Terus menurutnya udah berkembang secara masif banget nih si judi online dan tentunya bisa menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Sebelumnya Gus Abdu juga mendorong supaya RUU perampasan aset ini tidak cuma diterapin untuk pidana korupsi aja. Dia juga meminta aturan tersebut menyasar kejahatan yang lainnya, teman Pro 2. Dan informasi tadi ya tentunya aku kutip teman Pro 2 dari rri.go.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan

otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Teman Pro 2, bagi kamu yang mungkin punya rencana untuk menanjak gunung ya, salah satunya yang ada di NTB sana. Jadi ada informasi terbaru bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB ini memastikan adanya pembatasan aktivitas pendakian Gunung Rinjani nih, yang dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan wisatawan sekaligus juga untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kebijakan ini Teman Pro 2 berlaku sejak kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR kembali dibuka secara terbatas di tanggal 1 September kemarin ya, beberapa waktu lalu. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan bahwa pembukaan secara terbatas ini merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan sebagai bagian dari mitigasi risiko di kawasan pendakian Teman Pro 2. Dan menurut Aulia, potensi karhutla ya, ini menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menerapkan pembatasan pendakian Gunung Rinjani. Dia mengakui bahwa kebijakan ini tuh mendapatkan sejumlah masukan sampai dengan penolakan dari para pelaku wisata yang menggantungkan aktivitas mereka pada kunjungan pendaki, karena kan berkaitan dengan ekonomi pastinya Teman Pro 2 ya. Dan Pemprov NTB kemudian berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani BTNGR terkait dengan tahapan penerapan pembatasan tersebut. BTNGR ini saat ini juga sedang mempersiapkan sejumlah langkah mitigasi sebelum aktivitas pendakian kembali berjalan secara normal nih Teman Pro 2. Kajian terhadap potensi bencana ini dilakukan untuk memastikan setiap risiko di kawasan Gunung Rinjani ini sudah diperhitungkan. Dan Aulia juga mengatakan nih Teman Pro 2, kalau misalnya pihaknya itu belum bisa memastikan sampai kapan sih pembatasan pendakian Gunung Rinjani akan diperlakukan. Karena pembatasan ini kan jadi diterapinnya itu belum ada batas maksimalnya, dan pembatasan ini tuh tidak diterapkan kepada wisatawan atau pendaki yang sebelumnya udah melakukan pemesanan. Jadi kalau misalkan kamu udah pesen, ya masih bisa daki gitu ya. Tapi kalau untuk daftar lagi itu agak sulit ya kakak ya. Jadi ya, ketentuan-ketentuannya tuh berlaku, SNK gak tuh, syarat dan ketentuan. Jadi Teman Pro 2 ya selamat berjibaku, biasa nge-war gitu ya. Kalau misalkan mau ke Rinjani tuh setahu aku memang nge-war sih. Jadi ya semangat-semangat aja buat kamu Teman Pro 2, dan selamat juga buat kamu yang udah punya tiketnya. Jadi kamu tidak dikenakan pembatasan, tapi belum tahu juga ya, karena kan ini namanya alam pasti bisa berubah-berubah. Jadi once kalau misalnya kamu sudah mengantongi kartu atau misalkan tiket untuk nanjak gitu ya, terus tiba-tiba dibatalkan sepihak karena memang cuaca dan lain sebagainya, wis manut aja Teman Pro 2 ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan, karena ya sejatinya segala sesuatu yang dipaksakan memang tidak baik ya Teman Pro 2, takutnya ya kenapa-napa aja.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tamang Pro 2, sebelumnya aku mau tanya dulu, kalau misalnya kita bahas robot, apa yang terbenak dalam otak kamu pertama kali? Apa? Negara pembuat robot? Atau apa? Mungkin? Baterai? Ih, bunyi perut aku, apakah kedengaran? Terus apa lagi Tamang Pro 2? Hah, kali ini ada yang menurut aku gak biasa. Karena biasanya tuh kan kalau robot butuh mesin, motor, penggerak lah gitu ya, atau baterai untuk bisa bergerak. Tapi lagi-lagi dari Cina teman Pro 2, ada peneliti di Cina yang punya cara yang berbeda. Yaitu dia tuh membuat robot yang digerakkan sama otot katak. Iya, otot katak. Aku kayak, wow, gak bisa berword-word lagi ya, kayaknya inovasinya makin kesini ya kak ya. Nah, robot ini tuh dikembangkan oleh peneliti dari Shenyang Institute of Automation di bawah Chinese Academy of Science. Dan laporannya tuh dipublikasikan dalam jurnal Advanced Functional Materials, teman Pro 2. Dalam laporan itu tuh, para peneliti menjelaskan kalau misalnya mesin, dalam tanda kutip ya, mesin penggerak robot ini tuh berasal dari sepotong jaringan otot alami yang diambil dari katak benteng atau bullfrog. Gitu teman Pro 2. Nah, jaringan otot itu kemudian dipasanginlah ke mekanisme robot dan bisa menghasilkan gerakan. Ketika otot berkontraksi, gerakan itu bakal diteruskan ke bagian tubuh yang mirip sirip sehingga robot ini bisa berenang. Kok keren ya. Nah, bagian mirip siripnya itu tadi dibuat bukan tanpa alasan teman Pro 2, tapi sebagai informasi nih ya, FYI, cia. Desain robot ini tuh memang terinspirasi dari ikan pari manta yang punya tubuh pipih dan lebar dengan sirip yang besar di kedua sisi tubuhnya. Gak cuma penggunaan otot katak aja, tapi robot ini katanya menawarkan mekanisme pengendalian yang gak kalah uniknya. Wow, jadi robot ini katanya sih bisa diarahkan menggunakan cahaya inframerah dekat atau near infrared yang ditembakkan ke panel surya kecil di bagian punggungnya teman Pro 2. Ketika terkena cahaya, si panelnya itu bisa menghasilkan sinyal listrik kecil. Sinyal ini kemudian diteruskanlah ke sarafnya, ke permukaan jaringan otot untuk memicu kontraksi. Ih, keren banget gak sih? Jadi kayak HP zaman dulu ya kan. Kalau mau apa-ngapain, apalagi kalau main ular, inget gak main snack? Harus dideketin dulu infrarednya, baru nyambung. Terus peneliti juga bisa mengarahkan laser ke panel di sisi kiri atau kanan robot. Dengan begitu nih teman Pro 2, kontraksi penggerakan pada masing-masing sisi otot itu bisa diatur sesuai dengan keinginan. Dan hasilnya apa? Robot yang dibuat dari otot katak ini bisa berenang lurus, terus berbelok ke kiri atau ke kanan. Jadi mau ngiri, mau nganan, yang penting jangan iri teman Pro 2 ya. Nah, itu juga bisa bergerak membentuk lingkaran sampai dengan melakukan putar balik seperti huruf U. U-turn berarti ya, jadi kalau misalnya dia salah bisa putar balik nih teman Pro 2 ya. Dan dalam kultur laboratorium, jaringan otot katak itu tercatat ya bisa tetap responsif sampai dengan 11 hari. Oke. Terus sementara robotnya itu bisa digerakkan secara andal selama sekitar 1 minggu. Wow. Jadi dalam pengujian internal, robot ini juga bisa berenang dengan kecepatan rata-rata 0,54 panjang tubuh per detik atau sekitar 2,7 cm per detik teman Pro 2. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 2 panjang tubuhnya per detik. Dan robot itu juga tercatat bisa berenang nih, menyelesaikan satu putaran penuh dalam waktu kurang lebih sekitar 17 detik. Selain itu, robot itu juga bisa membawa beban sehingga 5 gram dan bergerak perlahan di darat. Jadi amfibi nih ya ceritanya ya. Jadi bisa darat, bisa laut. Bisa darat, bisa air gitu ya. Nah,
Itu dia tadi teman Pro 2 ya, informasi-informasinya, dan tentunya tim peneliti ini berharap teknologi itu tuh bisa terus dikembangkan untuk membantu pemantauan lingkungan perairan dangkal dan bisa juga untuk memahami kehidupan akuatik teman Pro 2. Karena robot yang berukuran kecil dan gerakannya menyerupai ikan ini juga diproyeksikan bisa melakukan pengamatan tanpa terlalu mengganggu organisme di sekitarnya gitu. Tapi teknologi ini juga masih berada di tahap penelitian loh ya. Peneliti juga mengatakan kalau misalnya mereka masih harus mencari cara lain untuk bisa membuat jaringan otot katak itu bisa bertahan hidup lebih lama. Kan ini sejauh ini cuma sampai 11 hari. Ya siapa tahu bertahannya bisa jauh lebih lama kayak hubungan kita gitu teman Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, gak terasa udah jam 9, artinya aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu-lagu pilihan full selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Atau ya, let's say kita sebut aja Just Music kali ya, teman Pro 2. Nah, untuk itu teman Pro 2, jadi jangan ragu-ragu kalau misalkan lagunya mau diputerin apa, kasih tahu aja ya, kayak Kak Catur nih, ntar. Karena dia caps lock semua, aku harus teriak teman Pro 2 ya, menjiwai sekali gitu ya. Kak Sisil, aku mau diputerin Christian Bautista dong, gitu katanya. Yang apa nih? Ntar. Yang The Way You Look At Me. Terima kasih banyak. Kak Sisil, semangat. Sehat selalu ya. Diberkahi segala aktivitasnya. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dikelilingi orang-orang baik yang selalu support Kak Sisil. Karena yang lainnya kecil-kecil. Amin. Oke deh. Terima kasih ya Kak Catur. Semoga juga doa-doa baik kembali ke kamu teman Pro 2 ya. Kak Catur dan seluruh teman Pro 2 dimana kamu berada. Terus baik itu yang mendengarkan lewat radio terestrial, terus RRI digital, audio streaming, dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Pokoknya doa-doa baik buat kita semua. Lanjut, kalau gitu aku puterin yang dari Nyoman Paul boleh gak kak? Sama The Way You Look At Me, cuma versinya Nyoman Paul karena itu yang jauh lebih muda ya kakak ya. Kalau yang Christian Bautista kayaknya year-nya masuk gak ya? Coba aku puterin dulu aja ya yang Nyoman Paul buat kamu Kak Catur, sama-sama kok, sama-sama The Way You Look At Me. Look at me now, look at me now.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur menutup sementara kunjungan wisata ke kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen. Hal ini menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kian meluas. Penutupan tersebut diumumkan melalui surat BBKSDA Jawa Timur tertanggal 4 September 2026. Kebijakan itu diambil untuk meminimalisasi risiko terhadap keselamatan pengunjung akibat kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia film, teman Pro 2, di mana film Otopsi ini mengangkat kisah dokter forensik Sumi Hastri Purwanti yang mengungkap berbagai kematian misterius. Film bergenre thriller psikologis ini terinspirasi dari pengalaman nyata dirinya sebagai dokter forensik kepolisian Indonesia. Cerita film berpusat pada Hastri yang menggunakan keahlian forensiknya untuk mencari jawaban dari kematian yang menyimpan banyak kejanggalan. Proses autopsi menjadi bagian penting dalam penyelidikan sekaligus juga membuka berbagai fakta yang sebelumnya sulit diketahui. Mas Ayu Anastasia dipercaya untuk memerankan karakter Dr. Sami Hastri sebagai tokoh utama dalam film tersebut. Kemudian ada Samuel Rizal, Tengku Rifnu Wijaya.

0: Mulai Siang. Yeay, teman Pro 2, kita udah beralih dari selamat pagi teman Pro 2 pada sampai dengan jam 10. Sekarang kita udah ke santai siang. Artinya apa teman Pro 2? Aku bakal nemenin kamu untuk request-request lagu di mana lagi kalau bukan Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.

Oke, teman Pro 2, jadi selama kurang lebih sampai jam 11.30 nanti aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Nah, setelahnya bakal dilanjutin sama Shirley Angeli ya, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang aku udah mulai buka WhatsApp-nya bagi kamu yang mau request-request lagu, mau satu lagu boleh, dua lagu boleh, lima lagu boleh, 10 lagu pun boleh, teman Pro 2 ya. Mau Indo manca boleh. Jadi caranya gampang banget, tinggal kasih tahu aja judul lagu sama penyanyinya siapa, terus langsung WhatsApp ke 081327 866 966. Aku tunggu pokoknya, teman Pro 2.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Oke, teman pro 2, kita langsung aja kali ya untuk baca WhatsApp yang udah masuk ya. Pertama ini ada dari Kak Ca. Yes, Kak Ca L gitu ya. Siang Kak, happy weekend ya Kak, happy weekend tuh ya Kak Ca L. Ini Ca, mau izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitasnya Kak. Siap, matur, thank you. Di belakangnya ada Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Kak, aku mau request lagunya Gloria Jessica X Ade Govinda yang terbelah jadi dua. Beuh, ngeribet ini terbelah jadi dua dia. Terus kirim salamnya buat semua pendengar radio tanpa terkecuali dan khusus buat Pak Tapson, ya Tapson Manik yang tetap semangat dalam pelayanannya. Puterin ya Kak, terima kasih, God bless you. God bless you more tentunya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, di mana lagi kalau bukan Pro 2 Hit List yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu tentunya ya.
2: Pro 2 Hit List.
1: Oke, setelah tadi udah ada beberapa lagu ya yang diputerin, sekarang Sisil mau kembali bacakan WhatsApp lagi ya. Untuk Kak siapa namanya, Kak David udah tadi, terus Kak Cael juga udah. Lanjut ada siapa ya di antrian berikutnya? Nah, ini nih yang Sisil suka banget kalau misalkan request tuh langsung banyak gitu ya. Oke, ini pagi Kak, aku Nilam. Hai Kak Nilam. Mau request lagunya Dynamite BTS, terus ada Mangu 420, ada juga Sumpah Mati Andi Rianto. Oh, Sumpah Mati tadi kita udah puterin ya di awal ya, tapi versinya Selena Grace, oke. Okay. Terus ada Batasi Rasa Mahal Ini, See You Again-nya Wiz Khalifa, oke. Okay. Terus ada siapa lagi di belakang itu? Ada Kak Tika. Ini Tika, Atika Raharja, bukan ya. Kak Tika di Banaran katanya, Kak aku mau request lagu Liodra Pesan Terakhir dong. Oke, siap, bakal kita puterin. Thank you kakak, sami-sami. Oh iya, ada juga Kak Libet ya, yang tadi pagi tuh kasih tahu kalau misalnya ada informasi tentang erupsi Gunung Krakatau. Iya benar banget, malah semalam tadi pagi, maksudnya tengah malam tadi atau jam berapa gitu, memang udah kedengeran ini juga ya, udah kedengeran dentuman juga teman Pro 2. Tapi ya itu masih diduga itu adalah bunyi dari erupsi gunung, anak Gunung Krakatau gitu. Gunung Krakatau gitu teman Pro 2 ya. Apapun itu pokoknya semoga semuanya masih dalam kondisi yang aman tentunya ya teman Pro 2 ya. Pokoknya aku gak bisa doa banyak karena menurut aku ya udahlah, kita cuma bisa berserah, berusaha dan lain sebagainya gitu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu Sisil bakal puterin lagu yang pertama, See You Again dulu deh teman Pro 2 ya buat kamu.

0: Cinta itu sederhana. Aku untukmu dan engkau untukku. Jika tidak mampu untuk itu, jangan bicara cinta.
1: Anonim. Kuotamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

membatasi rasa atau memprodua dari mahal ini yang nemenin kamu, dan kayaknya udah waktunya tipis banget ya Sisil harus pamit. Jadi kayaknya sekalian pamit aja deh ya. Oke deh, terima kasih ya teman produa, kamu udah nemenin aku dari pagi tadi ya, pokoknya dari buka siaran sampai sekarang, dan besok kita akan berjumpa lagi di pagi hari teman produa. Yeay. Yeay, tapi ngantuk gitu. Yeay gitu jadinya. Pokoknya sehat-sehat buat kamu semua. Jangan lupa besok ikut yang namanya jalan santai. Jalan santai, jalan sehat, ya itulah ya pokoknya teman produa, jalan sehat. Jadi kamu bisa ngumpul ya tiponya atau titik poinnya teman produa, kamu bisa di halaman RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta ya. Jadi kamu tinggal datang aja besok, terus siapin diri, siapin duit yang pasti karena ada jajanan banyak banget teman produa gitu. Terus ada apa lagi? Wah pokoknya banyak banget deh besok ya. Ada hiburan-hiburan juga, terus ada apa lagi? Ah pokoknya banyak banget deh, gak seru kalau misalkan aku kasih tahu. Tapi spill dikit hadiah-hadiahnya yang luar biasa bombastisnya. Cie bombastis gak tau. Pokoknya besok tuh ada banyak banget sepeda. Pokoknya sepedanya banyak gitu ya. Terus ada hadiah-hadiah lainnya yang aku gak tahu. Aku juga gak bisa spill sekarang biar kamu penasaran aja. Dan besok jangan lupa kamu harus dapat kuponnya. Supaya apa? Supaya yang menentukan kamu ikut undian apa enggak. Jangan udah datang tau-taunya gak dikasih kuponnya, bingung. Terus kemana nih minta kuponnya gitu. Nanti kuponnya akan ada di pos tertentu. Jadi kamu harus jalan dulu teman pro 2. Gak boleh, gak dari sini ya. Jadi kan kita gak tahu kalau misalkan di bagian di sini gitu. Nah pokoknya jangan sampai ketinggalan kesempatan buat dapetin door prize-nya teman pro 2 yang luar biasa banget. Besok jam 6 pagi startnya ya. Jadi ya mungkin jam 2 pagi lah kamu udah di sini. enggak. Mungkin jam 6, setengah 6 lah ya kamu udah bisa standby. Ya jam 6-an gitulah teman pro 2 kamu udah boleh standby. Kalau gitu aku Sylvia Zing ngucapin makasih banyak-banyak buat kamu. Sehat selalu buat kita semua ya supaya bisa bersua lagi di udara. Dan setelah ini bakal ada Shirley Angeli yang nemenin kamu melanjutkan santai siang terus ke sore ceria. So, jangan kemana-mana, udah pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Now, on air, Shirley and Jelly. Broadway Hit List
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2, Shirley Angeli nemenin kamu lanjutin santai siang di Pro 2 Hit List. Masih dengan segmen request lagu sampai nanti jam 12. Terus lanjut juga santai siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Lanjut nanti sore ceria juga aku temenin. Akhir pekan hari Sabtu berarti ada segmen-segmen spesial yang akan menemani kamu. Ada informasi seputar olahraga di Sportlicious bareng sama aku, terus juga chart Indonesia maupun mancanegara. Semoga lagu-lagu favorit kamu masih stay di jajaran 20 tangga lagu Indonesia terbaik di pekan ini. Tapi buat kamu yang pengen dengerin lagu yang jadi favorit kamu akhir-akhir ini, boleh banget kasih tahu aja ya di nomor WhatsApp 081327866966. Now I gotta wonder. Jangan lupa bagi taunya nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin, teman Pro 2. Masih ada waktu banget buat kamu yang mau request lagu sampai nanti jam 12 siang. Oke, ditemeninnya sampai jam 12 malam, ditemenin sama aku dan kawan-kawan juga yang gantian menemani kamu. Aduh, mana nih Shirley yang ceria biasanya? Emang iya, emang selalu ceria, amin, alhamdulillah. Tapi di mana nih suara Shirley yang biasanya, vibesnya Shirley yang biasanya? So sorry teman Pro 2, kayaknya malah semakin ya. Tapi semoga aku bisa makin membaik dan makin sehat. Semoga aja suaranya juga biar bisa balik lagi menemani kamu. Nggak ada bindeng-bindengnya, nggak ada apanya ya, nggak semlenget badannya, aduh sedih banget deh. Tapi kamu sehat-sehat aja ya, tetap semangat dan jangan lupa buat bahagia. Satu lagu yang enak banget buat nemenin kamu di santai siang hari ini, kalau nanya di mana Shirley yang dulu, pas banget lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Hope you enjoy it.

Lagunya dari Avenged Sevenfold, Dear God, buat nemenin kamu aja masih di Produ Headlist Santai Siang. Masih ada waktu buat yang mau request lagu, lagunya dikasih spesial aja buat kamu yang juga suka sama Avenged Sevenfold. Ada teman Produ 2, aku lupa lagi, Mbak Kasim dengar Goyoso, seingat saya ya. Selamat siang juga buat Mas Prapto yang masih terus stay tune di Produ FM Solo. Buat teman Produ 2 Libet juga, terima kasih banyak. Terus buat kamu yang siang ini masih stay tune, boleh absen lagi aja. Kalau tadi udah absen di pagi hari di Spada, boleh absen juga di Santai Siang ini. Aku masih terus mengudara menemani kamu ya. Mau lagunya siapa teman Pro 2? Lagi suka lagunya siapa? Shirley, aku tuh kemarin lagi sempat suka, tapi lagunya lagu Jawa sih. Kalau lagu Jawa, sebenarnya punyanya Denny Caknan yang kemarin viral itu kan, yang judulnya Negoro Angin ya, ya kan. Cuman buat aku juga waktu itu sempet apa ngikutin juga, ya bisa juga sih. Cuman baru beberapa hari kemarin atau satu minggu yang lalu ya, lagi dengerin tiba-tiba aja sukanya gitu sih, kayak bersenandung aja lagunya Tunggal Eka Denny Caknan gitu ya. Terus setelah disadari ternyata liriknya bagus banget gitu. Terus kayak oke, aku lagi suka sama lagu ini. Udah berapa hari abis itu, aduh malah tumbang ya meletri, ya udah deh gak apa-apa. Terus tiba-tiba juga lagi nyanyiin lagunya Anggis Devaki yang tadi jadi lagu pembuka dari aku, yang judulnya Dirimu Yang Dulu ya. Kalau lagunya Avenged Sevenfold Dirga tuh jadi salah satu lagu favorit aku sih, yang kayaknya bakal everlasting banget gitu. Aku lanjut sama lagu-lagu enak ya, masih nemenin kamu aja. Sambil kalau kamu juga mau cerita-cerita sama aku, mau kasih update, ataupun kamu juga mau request lagu, boleh banget, silahkan di nomor yang sama 081-327-866-966. Satu lagu dari It Gitov, lagu yang aku kasih spesial buat kamu yang mungkin juga lagi kurang enak badan, atau kamu lagi sakit, mana sakit hati lagi, aduh. It's okay, gak apa-apa teman Pro 2, yang jelas buat kamu tetap jaga kesehatan, dan yang lagi kurang enak badan, lagi sakit, semoga cepat sembuh, kayak lagunya It Gitov, semoga sembuh.

Mungkin obatnya bukan aku, tapi semoga kehadiran aku nggak memperkeruh ya. Kehadiran aku justru malah bisa bikin kamu juga setidaknya jadi sedikit penghibur deh teman pro 2 ya. Dengan lagu-lagu yang siap aku hadirkan juga buat menemani kamu sampai nanti sore. Gimana mau diputerin lagunya siapa? Boleh bagi tahu aja ya. Aku punya lagu-lagu enak kayaknya hari ini tuh juga cerah banget ya. Bukan kayaknya sih, emang iya dari pagi tadi cuacanya tuh cerah banget. Mana jiwanya sepi lagi. Aduh, perasaan siapa banget sih? Emang lagi Shirley ya? Menggambarkan Shirley apa gimana sih? Enggak. Mana iya lagi ternyata. Tapi iya juga deh, nggak boleh bohong ya. Ya udah, aku mau puterin lagunya Peter Pan hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Tapi semoga kamu selalu bahagia dan kamu selalu punya hari-hari yang menyenangkan. Seperti cerahnya hari ini, wajah kamu, senyum kamu juga semoga selalu cerah teman Pro 2. Amin.

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
1: Zonasi, Zona Siang, kita lanjut teman Pro 2 dengan informasi seputar kuliner dan UMKM. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, kamu mau makan siang apa hari ini? Boleh bagi tahu aku, ada rekomendasi apa enggak? Atau jangan-jangan tadi belum sempat sarapan, bolehlah cerita-cerita ya. Atau kamu lagi di luar dan lagi makan siang sesuatu yang enak banget versi kamu, entah itu makanan tradisional ataupun enggak, boleh cerita juga di nomor WhatsApp 081327866966. Satu lagu favorit saya juga, harinya cerah banget, berasa kayak rindu Jogja beberapa minggu yang lalu. Langit sore, Jogja dan kenangan. Hope you enjoy it.

dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Lagunya masih terus mengudara menemani kamu dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Masih aku temani kamu juga, teman Pro 2. Minuman apa nih yang enak seger-seger gini? Boleh gak kalau lagi sakit minum es? Tapi tenang aja kok, aku gak bukan anak es banget ya. Jadi aman, cuman emang kalau lagi pengen ya pengen aja. Nah, kalau ngomongin minuman es-esan, ada ini namanya es Cehun Tiau. Kuliner khas Pontianak yang emang sebenarnya tuh udah langka, tapi ada di Solo. Ada yang udah pernah cobain atau belum? Namanya es Cehun Tiau. Aku penasaran banget, jujur. Dan banyak yang bilang itu enak, endulita sekali teman Pro 2. Rasanya legit, manis, gurih. Aduh. Terus isiannya tuh ada kacang merah, kemudian ada ketannya, ada apa itu ya? Ada yang bentuknya tuh kayak mie gitu juga loh. Apa ya itu namanya ya? Penasaran banget sih jujur. Terus ada kayak semacam slice warna hijau tuh apa ya? Kayak gudeg ya, alias kayak jeli-jeli. Tapi enggak sih teman Pro 2, dia juga pakai santan dengan gula jawa juga. Penasaran sih, ada yang udah pernah cobain? Langsung jadi keinget kalau yang biasa sering ada itu adalah es pisang ijo ya, di mana-mana kayaknya juga ada, tapi aku udah lama juga sih gak minum es pisang ijo atau es buto ijo ya. Ini juga ada warna-warna hijaunya gitu sih teman Pro 2. Udah pernah cobain atau belum? Lokasinya di Selatan SMA Al-Islam 1 Surakarta. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam teman Pro 2. Banyak menu lain juga sih yang gak kalah enak di sana. Jadi kamu bisa cobain aja. Salah satu kuliner khas Pontianak yang udah langka tapi justru ada di Solo. Seger sih, cocok buat cuaca yang cerah-cerah begini. Tapi kalau kamu juga punya rekomendasi lain, silahkan kasih tahu aku di 081-327-866-966. Halo, selamat siang buat teman Pro 2 Ama. Dari Ama, Kak request Duka by Last Child. Oke, Ama, ditunggu lagunya ya. Selanjutnya ada teman Pro 2, baru masuk juga ada Fitri. Selamat siang Pro 2, mau request lagu ya? One Ok Rock, Stand Out, Fit In. Coba nanti saya cek dulu ya. Buat yang siaran, makasih nyimak lagu-lagunya. Bikin semangat kerja di hari Sabtu. Oke, siap ditunggu ya. Lagunya dari Last Child terlebih dahulu yang udah di-request sama teman Pro 2 Ama yang duluan masuk. Ada Duka menemani kamu di santai siang hari ini.

One Ok Rock, Stand Out Within. Lagunya dikasih spesial buat teman Prodo yang udah request, ada Fitri. Terima kasih Fitri, ada Ama juga di Santai Siang ini yang udah gabung. Ada RBM Family, akhirnya ketemu lagi ya. Selamat siang RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku, terima kasih. Mau salam saja buat pendengar Pro 2, selamat mendengarkan dan istirahat siang buat penyiarnya, selamat bertugas. Terima kasih RBM Family, lagi ngapain? Sekeluarga, apakah lagi di rumah aja semuanya? Gimana kondisinya, baik, sehat, dan cuacanya gimana di sana? Boleh diupdate juga RBM Family, terima kasih sudah selalu setia sama Pro 2 FM Solo. Boleh banget, salamnya sudah Shirley sampaikan ke teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu sambil juga aku masih puterin lagu-lagu enak ya. Nanti juga ada informasi seputar olahraga di Sport Lisius pekan ini. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo yang bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Informasi olahraga buat kamu di santai siang akhir pekan. Info olahraga 1 jam ke depan sampai nanti jam 2 siang ya teman Pro 2. Tapi yang pertama aku awali dari atlet panjat tebing disiplin lead Indonesia Putra, yaitu Tri Ramadhani yang berhasil lolos ke babak semifinal nomor lead Putra dalam World Climbing Series Copper 2026 di Slovenia hari Jumat kemarin. Wow, congrats! Dia juga sempat bilang kalau di babak kualifikasi, dia berusaha dengan maksimal untuk mengumpulkan skor terbaik dan berhasil mengamankan peringkat 7 dengan skor 5,1. Dan dia juga sempat bilang tuh lolosnya ke semifinal itu sesuai dengan target yang ditetapkan ya. Dan dia diharapkan bisa melanjutkan perjuangan sampai ke babak final dan berhasil naik podium. Amin. Masih lumayan perjalanannya. Bahkan juga atlet-atlet lain ya teman Pro 2. Ditambah lagi ada Asian Games 2026 yang sudah siap menanti atlet Indonesia di berbagai cabang olahraga.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Informasi olahraga masih Shirley hadirkan buat teman Pro 2 ya. Infonya terupdate ada dari Timnas Voli, tapi kali ini dari Voli Pantai Indonesia. Perjalanan Timnas Voli Pantai Indonesia di AVC Beach Continental 2026 harus berakhir di babak 8 besar. Pasangan Voli Pantai Indonesia Bintang Akbar dengan Sofian Rahman harus terpaksa menyerah dari wakil Australia yaitu Thomas dengan Ben Hood dalam duel ketat 1-2 skornya di Shanglou, China hari ini. Nah, Bintang dengan Sofian ini sempat berada di ini ya, di atas angin gitu ya setelah merebut set pembuka dengan skor 21-19. Tapi lawannya membalikkan keadaan dengan memenangi 2 set berikutnya yaitu dengan skor 21-14 dan 15-13 sekaligus memastikan tiket ke semifinal. It's okay, enggak apa-apa. Karena kegagalan itu menjadi kekalahan pertama ya dari Bintang dengan Sofian selama tampil di turnamen ini. Dan sebelum memasuki perempat final, mereka selalu menang dan bahkan belum pernah kehilangan 1 set.

Tuntunan mimpi dari Nyoman Paul. Lanjut dengan informasi olahraga masih ada dari cabang olahraga bulu tangkis. Ada pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Awi Farhan, yang siap untuk memberikan kejutan di debutnya pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang tanggal 19 September sampai 4 Oktober nanti. Dan Awi juga bilang kalau dia bersama dengan kawan-kawannya terus mematangkan persiapan secara teknis maupun non-teknis. Bahkan Awi yang usianya masih 21 tahun itu menjelaskan persiapan dari segi mental, fisik, dan pikiran yang menjadi fokus utama untuk menghadapi persaingan di ajang multi cabang olahraga terbesar se-Asia itu. Dan menurutnya status turnamen yang terbilang major event itu membuat persaingan di level ini tuh terasa sangat sakral gitulah, sehingga membuat dia terus mendorong dirinya sendiri untuk melampaui batas kemampuan dalam latihan setiap hari. Gitu deh, semangat Awi, karena dia juga kalau melihat dari sisi target, timnas bulu tangkis Indonesia ini mengincar medali emas pada nomor bergu putra. Sementara untuk nomor perorangan, dia mematok target pribadi untuk bisa mengamankan medali. Good luck deh, bismillah, semoga atlet-atlet Indonesia yang udah dipilih untuk bersaing di Asian Games tahun ini bisa membawa banyak medali dan medali emas. Semua medali dapat ya. Amin. Mana syukur-syukur medali emas semuanya lagi. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya ya, karena abis ini nanti di jam 2 kita simak buat chart Indonesia alias Indonesia Top 20, 20 tanggal lagu Indonesia, kemudian dilanjut dengan 20 tanggal lagu mancanegara barengan sama kawan aku. Terus nanti juga kita simak buat Music Planner. Jadi stay tune di Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Aku balik lagi nemenin kamu nanti di Sore Ceria.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada apa, Pak?
1: Enggak gini loh, Neng.
0: Enggak gitu.
1: Ya.
0: Jadi berjumpa lagi kita di hari
1: Sabtu. Sabtu mulu nih bersama si Cecil ya.
0: Iya, bersama juga dengan Desi.

0: Kita mau bacain recap, ding, recap. Eh, gimana sih?
1: Nanti.
0: Oh, menanti ya.
1: Kita masih mau kasih tahu.
0: Oh, kasih tahu
1: tanggal
0: dulu.
1: Lagu terbaik Indonesia minggu ini.
0: Minggu ini.
1: Gitu. Nah. Tapi sebelumnya, apa kabar kamu, teman Pro 2? Semoga kamu sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Kamu sehat nggak, Sil?
1: Luar biasa, walaupun meler karena Aceh.
0: Karena Aceh.
1: Karena Aceh ya.
0: Cepat sembuh ya.
1: Dirimu sehat-sehat ah?
0: Sehat.
1: Enggak, pamer batuk bisa. Oke, nah jadi kita langsung aja bakal masuk ke 20 tanggal lagu terbaik minggu ini.
0: Terbaik, tapi pasti ada yang keluar ya di tiap minggunya.
1: Oh, dan keluar.
0: Yang out, betul kan? Yang keluar ya dari chart Indo kita. Mm-hmm. Di setiap minggu ada satu. Dan kali ini ada Sabrina Leanor. Eh, jangan diketawain dong.
1: Yeah. Kan itu.
0: Iya, judulnya. Haha ya. Oh. Jadi sorry to say harus keluar di minggu ini, teman Pro 2.
1: Mm-hmm. Kalau ada yang keluar berarti ada yang
0: baru
1: masuk. Ada siapa sih, Bro?
0: Nah, ini yang baru-baru juga bersama dengan filmnya. Ada For You Fans, I Miss You Every Day, Brand New Day.
1: Oh, bukan I Miss You But I Hate You itu ya?
0: Ah, bukan.
1: Itu tahun berapa ya, Kak?
0: Itu, ini yang terbaru, men.
1: Wow.
0: Baru.
1: Iya, yang...
0: Bangga gak sih kayak musisi Indonesia?
1: Bangga banget,
0: di...
1: karena...
0: Diajak kerjasama.
1: Iya, karena bukan cuma For You Fans doang. Sebenarnya kalau gak salah ada juga yang lain, kan?
0: Iya, betul.
1: Sisil contohnya.
0: Iya sih, kayaknya sempat dengar juga. Barusan apa ya?
1: Gak berbohong Deswa. Oke, lanjut lagi tadi di posisi 20. Kita dengerin dulu kali ya lagunya sebelum kita beralih ke
0: sebelumnya. Betul.
1: Benar gak sih?
0: Iya, benar dong. Ini dia.

0: Oke, kalau tadi ada For Revenge dengan lagu terbarunya, dengan film-film terbaru.
1: Film, iya, Spider-Man Brand New Day ya.
0: Yes, kita naik lagi ke satu posisi, di posisi 19 teman produksi.
1: Oke. Okay.
0: Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Oh yes.
0: Indah banget ya
1: pokoknya. Indah banget ya.

0: Kita naik posisi satu lagi nih, ke posisi 18 ya. Ada NPD, Sempurnanya Aku, sebelumnya di posisi 17. Turun satu peringkat aja, tapi udah cukup lama juga sih di chart Indo kita, selama 19 pekan.
1: Oke,
0: lagunya yang kayak gini nih.

0: lagi di posisi ke-17, teman Pro 2 ini ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan sesi potret.
1: Siapa yang dipotret?
0: Saya, dia, kamu, aku.
1: Oh, enggak.
0: Enggak.
1: Oh, enggak.

Kita ke posisi 16 ada Bernadia dengan Rabun Jauh Teman Pro 2 yang sudah cukup lama juga di chart Indo kita selama 17 minggu nih. Tapi sebelumnya di posisi 14 sekarang 16. Nah, ini dia lagunya.

0: Oke, kita naik satu peringkat lagi di posisi 15 teman Pro 2 ada Bara Suara dengan Sementara.
1: Widih.
0: Gitu. Lagunya ini melejitnya juga lumayan tinggi,
1: okay.
0: Bro. Dari minggu lalu itu posisi 20. Terus minggu ini di posisi 15.
1: Wow, 5 langsung ya. Langsung disabet gitu ya, 5 langsung lewat gitu.
0: Kayak gini nih lagunya.

0: Ke posisi 14 ya. Tadi habis 15 ada Bara Suara, sekarang 14 bersama dengan Vanessa Z dan Roni Parulian. Takkan terulang nih teman Pro 2. Udah lama di chart kita 16 pekan dan kemarin posisi 13 sih. Turun satu aja kok.
1: Enggak gitu ngaruh ya.
0: Iya.

Nah, sekarang kita posisi 13 nih, yang kemarin diisi sama Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Nah, kalau minggu ini posisi 13-nya dipegang oleh Liodra dengan Pura-Pura.

0: Lanjut lagi, abis Liodra ada Sheila on 7 di posisi ke-12 dengan Sederhana. Ya, jadi orang tuh sederhana aja gak sih?
1: Iya, yaudah gini-gini aja lah.
0: Gini-gini aja. Hei, ya. Pantas ini lagunya enak, teman bro dua. Dengerin yuk.

0: Oke, kita ke posisi 11. Teman Pro 2 ada Juicy Luisi sekarang dengan Gurun Hujannya. Yang lagu ini juga enak banget sih.
1: Enak, bener. Ini aku sering puterin sendiri. Ya. Tapi kok, oh tidak, turun ya.
0: Iya,
1: tidak mau.
0: Turun.
1: Tidak mau.
0: Turun.
1: Oh, tidak.
0: Kita over, terlalu over ya.
1: Alay banget ya. Sebelumnya di posisi 9, sekarang 11. Jadi iya, turunnya 2. Ya, nah, tapi sedih, gak mau sedih. Ini
0: yaudah,
1: suka aku putar.
0: Dong, biar naik lagi.
1: Gimana, vote sendiri. Tapi ini dia, teman Pro 2 lagunya.

0: Oke, kita ke top 10. Di posisi 10 ada Perunggu, Ini Abadi. Siapa ya yang masih sering dengerin lagu ini, muter lagu ini, atau request lagu ini, atau bahkan nge-cover lagu ini? Karena memang lagunya enak nih, teman Pro 2. Kayak sedih campur gimana dengan, ya relate lah sama keseharian kita mungkin ya teman berdua. Tapi sebelumnya di posisi 15, sekarang ke posisi 10, jadi naik 5 peringkat. Ya pantas juga sih,
1: karena emang oke
0: lagunya. Oke, langsung aja
1: kita dengerin.

0: kita naik ke posisi 9 teman pro 2 ada lomba sihir dengan lagunya melompat lebih tinggi.
1: Wede.
0: Wah, pokoknya tinggi banget.
1: Tinggi banget. Nah.
0: Karena ini, dia udah lama di chart juga tuh 12 minggu loh.
1: 12 minggu ya?
0: Iya.
1: Wow.
0: Walaupun mereka harus turun satu peringkat sih, but it's okay.
1: Iya, masih bertahan lah ya. Memang masih sering di request juga lagu ini.

0: Langsung ke posisi 8 ada Adrian Khalif 2001 kali nih. Ini juga sama-sama enak, gak kalah enaknya sama melompat lebih tinggi tadi ya. Yeah. Tapi sekarang di posisi 8, sama-sama turun satu peringkat aja dari posisi 7. Dan sudah cukup lama juga di chart Indo kita selama 11 minggu nih.
1: Yes, dan juga lagu ini tuh kayak mencerminkan berapa kali pun bersalah, berantem, terus ada aja maafnya.
0: Kamu relate kali ya?
1: Enggak sih kalau aku. Jadi karena saya selesai gitu.
0: Aduh. Tapi kan sebelumnya pasti ada di fase ini gak sih?
1: Enggak ya? Enggak mau, males.
0: Aduh, salah nih.

0: nomor 2 di posisi 7 ada Nona dengan Rollerblade. Udah siap loh.
1: Aku tungguin nih sebenarnya. Hongnya kapan? Masuk ya kan? Nungguin. Ya gak sih? Atau nunggu sampai Rollerblade-nya keluar dulu kali. Enggak ya?
0: Enggak gitu dong kakak.
1: Enggak ya. Oke ya, ditunggu Hongnya masuk karena juga ada unsur Indonesianya. Iya. Semuanya ada.
0: Telolet ya. Om telolet-nya.
1: Yes, angkotnya. Terus ada kok malah ngomongin Hong ya. Iya. Kan yang ini Rollerblade. Udah Rollerblade aja.
0: Kita dengerin deh. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepak

Ke posisi 6 dong ya, ada It Gitaf Berusaha di Bahu Jana. Ini jujur salah satu lagu yang aku suka juga. Aku sering putar di Pro 2 juga, mungkin kalau teman Pro 2 yang ngeh. Dan buat kamu yang suka sama lagu ini, ya sering-sering request ya, karena sekarang di posisi 6 nih ya. Karena sebelumnya di posisi 4, turun 2 peringkat. Tapi cukup lama juga di chart Indo kita, selama 9 minggu ya. Ini dia lagunya.

0: kita ke posisi lima besar kali ya sekarang. Karena tadi udah enam kan sama Itgitaf. Sekarang kita ambil lima besar. Di posisi kelima teman Pro 2 ada Ernau dan juga Momo dengan judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Oh, sakit. Beda. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Sil. Iya. Kamu tuh kenapa sih?
0: Heh?
1: Kok gitu sih? Yaudah kita dengerin aja lagunya ini teman Pro 2.
0: Ini dia.

0: Oke, ke top 4 ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana. Ini mantan juara kita juga.
1: Wow.
0: Aku harus pergi. Mm-hmm. Tapi sekarang turun sedikit demi sedikit aja. Kemarin di urutan ketiga, sekarang urutan keempat. Dan lama di chat kita selama 8 minggu. Cukup lama juga ya. Nanti kira-kira bertahan sampai berapa minggu, teman Pro 2?
1: Iya ya, kita tunggu aja deh.

0: Gak terasa ini kita udah masuk top 3 nih sama Pro 2 ya.
1: Yeay.
0: Ada siapa sih posisi ketiga?
1: Ada
0: Selina Grace
1: dan Andi Rianto.
0: Andi Rianto teman Pro 2 ya.
1: Sumpah mati. Ah, ini dia nih.
0: Ini yang suka
1: siapa nih? Iya, masih ya. Banyak juga yang request pantas juga di top 3 gitu kan. Walaupun sebelumnya di posisi kedua sih. Mungkin saatnya bergeser dikit untuk turun satu peringkat aja. Tapi udah lama juga selama 6 minggu ya di chat Indo kita.
0: Betul banget.

0: posisi runner up ya, bro?
1: Wow, posisi 2, top 2, ada Angie Carvalho dengan Remuknya. Ini juga sering banget. Pokoknya, kenapa ya dua ini tuh kayak jejeran terus gitu.
0: Iya,
1: kalau gak salah ya.
0: Terus,
1: iya, kan? Antara kalau gak Sumpah Mati, Remuk yang sering di request. Pantes, ini top 2 dan top 3. Padahal sebelumnya di posisi 5 ya, sekarang melejit ke posisi 2 dan lama di chart kita selama 5 minggu. Wow, melejit sekali, baru 5 minggu udah top 2. Siapa tahu besok
0: langsung
1: top 1.
0: Top 1.

0: Oke deh kalau gitu Tom Frodo, kita langsung aja recap untuk posisi 20 sampai posisi kedua ya, di Indonesia Top 20 minggu ini.
1: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: Posisi 20, for new fans, I miss you every brand new day.
1: Posisi 19, ada Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.
0: Posisi 18, NPD sempurnanya aku.
1: Posisi 17, ada Enau dan juga Ariel Smana, sesi potret.
0: Posisi 16, Bernadia Rabunjau.
1: Posisi 15, Bara Suara, sementara.
0: 14, Vanessa Zironi Parulian, takkan terulang.
1: Posisi 13, ada Liodra dengan Pura-Pura.
0: Posisi 12, Sheila on 7, Sederhana.
1: Posisi 11, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
0: Posisi 10, Perunggu Ini Abadi.
1: Posisi 9, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
0: Ke posisi 8, Adrian Khalif 2001 kali.
1: Posisi 7, Nona Rollerblade.
0: Posisi 6, It Gitaf Berusaha Di Bawah Hujan.
1: Posisi 5, ada Enau dan juga Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
0: Posisi 4, Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Di posisi 3, Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
0: Dan di posisi 2, Angie Carvalho, Remuk. Yeay!
1: Udah posisi kedua aja, cepet banget.
0: Finally ya. Tidak berasa teman pro 2 tadi dari
1: 20. Berasa sih, kalau bilang gak berasa, berasa sih.
0: Berasa ya?
1: Berasa.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayak dikelitikin gitu lah.
0: Dikelitikin ya, geli dong. Sekarang tiba-tiba udah posisi 2 dan nanti kita bakal umumin juara satunya siapa nih kira-kira.
1: Betul banget, tapi sebelumnya kita harus ngucapin makasih dulu kepada seluruh label pendukung.
0: Yo.
1: Pastinya. Dan
0: music director kita Rido Wicaksono ya, thank you. Betul, dan pastinya buat kamu teman Pro 2, thank you banget yang udah sering request lagu di Pro 2. Kalau pengen lagu kamu selalu di chart Indo kita, request aja yang banyak-banyak ya. Di mana Sil?
1: Di 081327866966.
0: Ah, itu
1: teman
0: dia.
1: Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita langsung kasih tau aja kali ya.
0: Oke, juara 1. Dereng.
1: Tulus.
0: Teh Hijau.
1: Yeay.
0: Luar biasa Teh Hijau ini ya. Dan ini salah satu lagu
1: yang enak.
0: Bintang radio gak ya?
1: Enggak dong, kamu jangan kayak gitu, nanti aku salah lagi. Kamu jangan gitu ah. Jadi ini ada Tulus dengan Teh Hijau, teman produser ya, yang menjuarai
0: Indonesia
1: Top 20 kita minggu ini. Selamat untuk Tulus.
0: Tapi padahal gini, dia juara 2 kali Sil.
1: Kenapa?
0: Lihat, minggu lalu.
1: Oh iya.
0: Minggu lalu juara 1, sekarang masih juara 1.
1: Wow.
0: Masih juara bertahan ya. The best banget. Selama 7 minggu di chart kita. Wow.
1: Tapi kamu tahu gak?
0: Apa tuh?
1: Kalau misalkan menjadi juara itu, yang sulit adalah mempertahankan.
0: Betul banget. Wey, berat banget, dalam banget. Gokil, kamu sih kayaknya yang bijak.
1: Iya, yaudahlah ya.
0: Yaudah.
1: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin lagunya Tulus, Teh Hijau sebagai pemenang di Indonesia Top 20 minggu ini. Aku Sulfi Aziz pamit.
0: Dan aku Desa Fitra pamit. See you.
1: Sampai jumpa minggu
0: depan. Bye.

0: Produa Hits International.
1: 105,5 Produa FM Cilo.
2: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Produa.
1: Selamat sore lagi teman Produa. Balik lagi di International Top 20 bareng JJN.
2: Tika. Yes. Di Sabtu sore ini sampai nanti jam 4 sore ya teman Produa. Gimana kabar kamu di hari Sabtu ini?
1: Apa kaps teman Produa?
2: Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dikelilingin dengan hal-hal baik ya Tika.
1: Amin, amin. Of course
2: dong. Oke, langsung kita mulai yes. teman Produa. 20 lagu mancanegara terbaik minggu ini, langsung.
1: Yang terbaru teman Produa seperti biasa ya. Oh, belum yang terbaru dong. Jadi,
2: harus ada yang keluar dulu, Tik.
1: Benar, harus ada yang keluar dari chart kita sebelum kita sambut yang baru teman Produa. Say goodbye to Pink Panthers and Zara Larsson dengan lagunya Stateside. Bye-bye. Bye-bye.

untuk menggantikan stateside di minggu ini teman Pro 2 di posisi new entry, posisi 20 baru 1 pekan ya, namanya juga baru. Ada Cat's Eye dengan Animal.

Lagu yang gak kalah hits di Prodia FM Solo, teman Pro 2, yaitu Swim dari BTS ya Jaya. Dan kali ini ia memasuki peringkat 17. Minggu lalu ada di posisi 16, turun 1 peringkat dari 18 pekan, teman Pro 2. Swim, swim, butterfly in our skin, swim.

Lanjut lagi di posisi ke-16 teman Pro 2 ada Shayna Spiro dengan The Visitor. Minggu lalu ada di posisi ke-14. Sayang banget turun 2 peringkat, minggu ini di peringkat ke-16.

0: Posisi 15 teman pro 2 sebenarnya bingung sih bacanya.
1: Heeh, piye gue macane.
0: Another.
1: Another kali itu ya atau gimana ya?
0: Oh, mungkin ya another featuring 55 Ultra. Udah kayak seri HP ya begini ya. Aduh pokoknya ANOTR teman pro 2 featuring 55 Ultra dengan lagunya Talk to You.

Lanjut lagi, ada American Girls-nya dari Harry Styles ya, Tik ya. 16 minggu sudah ada di International Top 20, minggu lalu di posisi ke-13, minggu ini di posisi ke-14.

Olivia Rodrigo ternyata sudah lumayan lama lah ya Tik ya. Mm-hmm. Jadi new entry sudah 14 minggu lalu jadi new entry di International Top 20. Saat ini ada di posisi ke-12.

Hit International. Noah Kahan Teman Pro 2 dengan lagunya Doors, kali ini di posisi 11 Teman Pro 2. Minggu lalu ada di posisi 9, sempat ya berarti turun 2 peringkat ya Teman Pro 2, agak jauh tapi gak apa-apa deh.

Lanjut lagi ada Hit The Wall-nya dari Gracie Abrams ya. Sudah 11 minggu ada di International Top 20. Minggu lalu ada di posisi ke-7, sekarang di posisi ke-8.

0: Gracie Abrams disalip sama Sienna Spiro, teman Pro 2 yang dua lagunya udah masuk juga di International Top 20 aja.
1: Yes.
0: Bisa ngalahin Taylor Swift sih kalau kayak gini.
1: Sih, ya.
0: Ya kan? Kali ini lagunya Material Lover, Material Girl. Aku mau Material Girl.
1: Tapi ada Material Girl.
0: Ada enggak sih?
1: Ada deh kayaknya Material Girl. Ada
0: American Girls kali ya.
1: Material Girl enggak ada,
0: ada
1: ya?
0: Ada juga deh kayaknya.
1: Kayaknya ada deh.
0: Iya kan? Apa Cat's Eye ya Material Girl ya?
1: Kayaknya iya deh.
0: Iya kan?
1: Kayaknya iya deh.
0: Tapi kalau ini dari Sienna Spiro lagunya Material Lover, teman Pro 2, dan ada di posisi

Hit International.

Lanjut lagi, top 4 minggu ini ada jawara 3. Di minggu lalu teman Pro 2 ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Lagu Piala Dunia Teman Pro 2 Die Die from Shakira dan Burna Boy kali ini ada di posisi 3 Teman Pro 2. Minggu lalu menjadi runner up ya, Jay.
1: Oh, yes.
0: Minggu ini turun 1 peringkat.

Runner up minggu ini teman bro dua ya, kita kasih ke Olivia Rodrigo. Tadi udah ada drop dead sih ya Tik ya, tapi sekarang ada stupid song yang minggu lalu jadi jawara International Top 20.

0: Pro 2 belum semua sih.
1: Jawaranya belum loh.
0: Jawaranya
1: ya.
0: Belum. Kurang satu, tapi sebelum itu seperti biasa ya, kita recap dulu dari posisi 20 ke posisi 1.
2: Pro 2 Hits International.
3: Cat's Eye Animal di posisi ke-20.
0: Posisi 19, Alex Warren Fever Dream.
3: 18, Bruno Mars Risk It All.
0: Swim BTS di posisi 17.
3: 16, The Visitor Sienna Spiro.
0: Another featuring 55 Ultra Talk To You di posisi 15.
3: American Girls Harry Styles di posisi ke-14.
0: Posisi 13, Teman Pro 2 Tame Impala featuring Jenny Dracula.
3: 12, Olivia Rodrigo Drop Dead.
0: Posisi 11, Noah Kahan dengan lagunya Doors.
3: Beyonce di posisi 10 dengan Morning Dew.
0: Top 9, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
3: Di posisi 8 minggu ini, Teman Pro 2 ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall.
0: Posisi 7, Teman Pro 2, Sienna Spiro, Material Lover.
3: Headed, I Made You Love Me, Coming From Ariana Grande di posisi ke-6.
0: Top 5, Madonna, Dance Teria.
3: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift di posisi ke-4.
0: Posisi 3, Teman Pro 2, Shakira Burna Boy, Die Die.
3: Stupid Song, Olivia Rodrigo jadi runner-up minggu ini.
0: Dan Teman Pro 2 yang jadi jawara di International Top 20 minggu ini ada Somber, lagunya apa, Jay?
3: My Body Isn't Ready. Yay.

0: Oke, sudah ketahuan ya siapakah yang jadi jawara di International Top 20 minggu ini dengan somber ya teman berdua.
1: Yes.
0: Ya. Jadi buat kamu teman berdua jangan lupa untuk selalu dengarkan International Top 20. Dengerin berdua, dengerin itu aja, enggak usah dengerin yang lain.
1: Bener sih. Jangan dong, semua harus didengar.
0: Semua harus didengerin ya.
1: Kalau gitu teman Pro 2, JJ Antika pamit undur diri, biasa kan detik ya.
0: Tuh kan, kamu tuh gitu.
1: Enggak, J.
0: Males aku.
1: Bestie.
0: Serasa lah.
1: Kalau gitu teman Pro 2, JJ Antika pamit undur diri dulu dari International Top 20 minggu ini.
0: Iya, tapi makasih dulu ke Brady The SM Music Director dan seluruh label yang sudah mensupport ya, Tikia.
1: Yes, kalau gitu have a nice weekend teman Pro 2.
0: Betul.
1: See you on the next week. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Info Pro 2 jam 16 waktu Indonesia Barat bareng aku Shirley Angeli. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mendirikan posko pengungsian di Gor UTP. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta akibat pekatnya paparan asap pekat sejak hari Jumat 4 September 2026 malam hingga Sabtu hari ini, di mana posko itu juga telah menampung sebanyak 100 hingga 150 warga. Dominasinya ada anak-anak, ibu-ibu, dan lansia akibat kepulan asap pekat yang menyelimuti permukiman warga. Pelaksana harian BPBD Karanganyar, Sugiharjo juga menjelaskan berbagai fasilitas penunjang di posko pengungsian telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Ia juga menjelaskan skema pengungsian bersifat tentatif sesuai dinamika hembusan arah angin di mana warga akan kembali ke rumah jika asap menipis dan bergeser.
1: Info Pro 2.
0: Kita lanjut ke informasi selanjutnya dari film internasional. Aktor Robert Pattinson yang telah menginjak usia 40 tahun mengaku mulai merasakan efek usia ketika harus melakukan adegan laga dalam syuting film The Batman Part 2. Pattinson kembali memerankan Dark Knight dalam sequel film pahlawan super The Batman yang proses produksinya dimulai pada Juni 2026 di London, Inggris. Meski begitu, dia tetap merasakan kesenangan dan keseruan selama syuting The Batman Part 2. Pattinson sebelumnya antara lain berperan sebagai seri film Twilight, serta film Water for Elephants, Tenet, Mickey 17, Die My Love, and The Drama. Dia akan berperan bersama aktris Scarlett Johansson dan aktor Sebastian Stan dalam The Batman Part 2, sequel dari film The Batman yang dirilis pada Maret 2022.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Teman Pro 2, habis ini kita gabung sama Pro 2 FM Jakarta buat simak Musicpreneur. So stay tune di Pro 2 FM Solo, jangan di beda frekuensi ya. Syari Anjali masih terus mengudara, ketemu lagi nanti. Tapi kita ikutin dulu Musicpreneur akhir pekan ini. Di sini aja.

Untuk Mam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sonora FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Okay.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Okay deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Saat kita maklum ya. Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit
2: sekarang. Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini aku perkenalkan, nama saya Iswan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga?
4: Iman drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya, jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu, kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Okay, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu lah.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu. Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Nah
2: lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band

0: Oke.
1: Ya, jadi bikin bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan enggak tahu. Gitu. Oh,
0: lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di
1: kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu.
0: Oh, oke.
1: Karena mereka juga suka juga musik, terus kita juga pernah nge-jam bareng.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, mereka gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh, band, oke. Okay.
1: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya?
1: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke genre band. Yeah. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
1: Udah lama kita ya?
0: Oh udah lama banget
1: 2008,
0: juga.
1: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga lah, udah lama juga gitu ya.
1: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah itu dia tuh pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
1: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada sensitif.
0: Oke.
1: Jadi ngambek kayak gitulah.
2: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya gitu.
0: Jadi balance.
1: Kasih pencerahan. Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
1: Iya, kita kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa tuh ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
1: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2 buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, ya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi okay. Dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Mm-hmm. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Nah, oke. Okay.
1: Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apa lah, mm-hmm. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, cuman, jadi pas ketemu kemarin, mm-hmm. Akhirnya kita ya kerja bareng lah, bagaimana okay. Caranya produksi yang yeah. serius dan lain-lain. Yeah. Akhirnya terjadilah genre ini keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, mm-hmm. tapi belum dirilis betul. secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Mm-hmm. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Mm-hmm. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, yeah. dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya, mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang
0: okay.
2: Kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa mm-hmm. pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan.
0: Hmm.
2: Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal.
0: Ui, ya okay, kan? Okay.
2: Berani menerobos-nerobos dikit-dikit ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga iya mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan. Iya.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke. Okay.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi aja, diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya.
2: Mm-hmm.
0: Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ.
0: Oke.
2: Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Oke.
2: Kan kita ngeliat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
2: Iya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang
2: mau ya.
0: Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Yeah. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jatuh dijanyiin oke.
0: Okay. Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Uh-huh. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Hmm. Ya, nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Mm-hmm. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu.
2: Yeah, yeah.
1: Dari modelnya, dari God Bless-nya lah ya kan. Sampai ke bawah, Bumerang, dan lain-lain gitu.
0: Mm-hmm. Wow, okay.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rio, Nada Bumi, dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana? Berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa ya. Daksa.
0: Namanya daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya berarti.
0: Iya, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Ya. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu. Ya sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang tadi.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya.
2: Iya.
0: Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak
2: pakai. Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai seltip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
0: Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Sama
2: lo udah mah. Enggak, sama Mas
0: Don. Masih. Pakai satu tangan. Oke.
2: Dion.
0: Show must go on. Oke, okay, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya
0: ya.
2: satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, akhirnya, jadi menuju lakban itu, asal tip kabel itu, banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang pakai
2: alat
1: latihannya.
3: Barbel, ikat barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session,
1: live session dari genre ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Lu ngomong dia.
3: Hah? Aman kok semuanya.
1: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Iya. Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Sebenarnya ini direkam
4: saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bersama Genre Band. Oke, okay, nama Bro 2 pastinya kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an
0: masih
1: kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus sih. Ya? Udah
1: September
0: jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Genre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Genre pastinya Band. Langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Genre tentang, Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2 Shirley Angel di masih di sini nemenin kamu balik lagi setelah tadi ditemenin sama kawan-kawan aku di tanggal lagu Indonesia maupun mancanegara. Ada musik planner juga barengan sama Davi di Pro 2 FM Jakarta. Balik lagi sekarang di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta, Studio Pro 2 udah siap mengudara lagi menemani kamu sama lagu-lagu enak juga. Tadi udah ada lagu-lagu sore ceria, ada Dua Lipa Levitating, ada juga I'm Good dari David Guetta featuring Bebe Rexha, ada juga Cat's Eye, Internet Girl. Sudah berapa lama scroll-scroll internet? Hehehe. Kalau Shirley, nggak ada deh. Kayaknya udah deh, kayaknya harus fokus dulu sama kesehatan ya. Biar bisa balik lagi nemenin teman Pro 2 dengan kondisi yang fresh juga gitu ya, dengan suara yang enak juga gitu. Kayak tadi berasa sore cerianya tuh pengen suaranya tuh ceria banget gitu ya, tapi kok ternyata gak bisa ya. Semoga teman Pro 2 tetap nyaman ditemenin sama aku sampai nanti hampir jam 18 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu enak aku hadirkan buat kamu sambil yang mau cerita-cerita, mau cerita agenda buat malam minggu hari ini, boleh banget kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Masih jadi lagu favorit aku deh, dari Raffi Ahmad, bukan nama Sinta, Happy Enjoy It.

tetap jadi Wonder Woman teman Pro 2, tapi jangan lupa untuk tetap saling respect ya kan. Lagunya barusan dari Mulan Jamila, Wonder Woman. Spesial buat kamu aja yang mungkin juga lagi sibuk-sibuknya meskipun akhir pekan. Makanya harus selalu jaga kesehatan ya. Emang lagi kayak musim bisa dibilang begitu ya. Banyak yang lagi gak enak-enak badan termasuk Shirley. No, pokoknya aku harus memanifestasikan manifestasi hal-hal positif biar aku enggak tambah meletri ya. Enggak tambah drop. Makanya senang banget bisa hadir di sini di Studio Pro 2, tempat yang menyenangkan bisa menemani teman Pro 2 meskipun kita enggak pernah bertatap muka, tapi selalu percaya bahwa radio teman Pro 2, handphonenya Pro 2 selalu station juga di Pro 2 FM Solo. Terima kasih banyak. Dan emang sih kawan-kawan aku juga lagi sibuk-sibuknya, jadi semangat aja buat kawan-kawanku yang mempersiapkan untuk besok ya. Jalan sehat dalam rangka menuju dan menyambut Hari Radio tepat tanggal 11 September 2026 nanti, memasuki usia yang ke-81. Dan salah satu rangkaian acaranya adalah jalan sehat besok tanggal 6 September 2026 hari Minggu. Ini Sabtu, besok banget hari Minggunya teman Pro 2. Jam 6 kamu harus udah ready di sini. Kalau bisa sih sebelum jam 6 juga udah mulai merapat ke halaman RRI Surakarta, karena nanti banyak door prize yang menarik, terus juga ada hiburannya juga. Nanti bisa ketemu sama penyiar-penyiar, siapa tahu ya, yang suka dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 4. Jadi bisa merapat aja, ajak keluarga kamu, sahabat kamu, bestie kamu, pasangan kamu juga boleh banget ya. Ditungguin besok teman Pro 2. Emang udah rame Shirley? Ya kalau sekarang mah ramenya kami-kami aja. Lagi nyiapin buat besok, tapi yang jelas biasanya setiap tahun selalu rame sih teman Pro 2, bahkan bludak ya. Jadi buat kamu jangan lupa merapat besok ya, oke? Okay? Kalau pengen update-update-nya seperti apa, rutenya, jalan sehatnya gimana, cek aja di Instagram Pro2 RRI Surakarta dan RRI underscore Surakarta. Aku lanjut, cuaca hari ini tuh cerah banget, berasa kayak lagunya Peter Pan gitu, hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Ya elah itu lagi. Kalau begitu berasa enak aja gitu, apalagi ini malam minggu cuaca cerah banget dari pagi, biru aja gitu ya. Awannya sangat minim sekali buat hari ini, senjanya berasa cantik seperti kamu teman Pro 2. Enak nih dengerin lagunya Malik and the Essentials, Senja.

Teman Pro 2, kita masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya di jam 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Maka tetap stay tune di Pro 2 FM Solo yang bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download melalui Play Store maupun App Store ataupun streaming via website rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Tema Pro 2 sekarang menunjukkan jam 17.38 menit waktu Indonesia Barat, maka saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Semoga ketenangan makin hadir di tengah kesibukan kamu dan kehidupan kamu, teman Pro 2. Semoga kamu juga bisa happy didengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 FM Solo yang terus mengudara dari pagi hari hingga jam 12 malam. Habis ini dilanjut sama kawan aku, Rama Gemzi, yang menemani kamu ngelanjutin sore ceria sampai nanti juga dijaga malam jam 12 malam. Jangan lupa, Sherly mau ngingetin lagi, besok ketemu di Jalan Sehat di RRI Surakarta, kamu merapat sebelum jam 6 ya, udah nyampe halaman RRI Surakarta, oke? Untuk memeriahkan hari ulang tahun RRI ya, hari radio tanggal 11 September nanti. Update-updatenya bisa kamu cek di Instagram RRI underscore Surakarta dan Pro2 RRI Surakarta. Sherly Anjali harus turun mengudara. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a nice day. Happy Sat Night, teman Pro2. See ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gamzy di sore ceria di malam minggu ini teman Pro 2. Aku bakal nemenin teman Pro 2 nih dari jam 6 sore sampai nanti jam 12 malam di jaga malam teman Pro 2. So, keep seru jadi 105,5 bareng sama aku Rama Gamzy. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp 081327866696 di sore ceria. Let's go.

Masuk lagi teman pro 2, masih di ceria-ceria bareng sama aku Rama GMZ. Aku bacain WhatsApp yang udah masuk nih teman pro 2. Ada yang udah masuk dari kak siapa nih? Kok no name namanya. Mau request lagu 1975 Falling For You. Wah, boleh. Dan ada lagi enggak? Oh, belum. Masih ada satu lagi teman pro 2. Mau lagu, katanya lagunya Sheila on Seven sederhana. Oke, dua-duanya udah aku siapin. Langsung aja teman pro 2 mau gabung juga atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama Kemzi. Let's go!

Sebelum kita geser ke RRPro 2 Jakarta, teman Pro 2, aku bakal bacain WhatsApp dulu yang udah masuk. Ada yang mau lagu. Masuk lagi Marshmallow Feat Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Oke, udah aku siapin. Dan ada lagi mau lagu Somber, Back to Friends. Waduh, ini kok lagunya kok kayak lagu buat just friend-nya semua ya, teman Pro 2. Aduh. Tapi gak apa-apa deh. Langsung aja aku puterin dulu ya, Marshmallow Feat Jonas Brothers, Live Before You Love Me, and lagunya The Summer, Back to Friend. Let's go teman-teman, keep setting aja di 105,5 bareng sama aku Rama Gemzi di Sore Ceria. Let's go.

0: 99.9 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ih, ketemu malam minggu lagi nih. Ada Siska lagi dari Pro 2 Purwokerto ya. Pastinya di Music Live Chat Weekend edisi kali ini ya. Dari 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto ya. Aku juga pengen sapa buat kalian yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja, lagi happy, lagi full semangatnya ya. Teman Pro 2, aku juga senang banget malam ini karena aku bakal ngobrol sama penyanyi yang cantik, suaranya bagus, seperti yang udah aku share e-flyernya buat kamu semuanya. Malam hari ini ada Kak Alika Safira. Hai.
1: Hai, halo Kak Siska. Halo teman-teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya Kak Alika?
1: Aku baik banget. Kak Siska,
0: alhamdulillah baik. Aduh, aku ganggu malam minggunya Kak Alika nih. Kak Alika mau sapa-sapa enggak nih teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Boleh dong. Halo semuanya, aku Alika Syafira. Halo teman-teman dari Pro 2 Purwokerto, teman Pro 2 Semarang, teman Pro 2 Jogja, teman Pro 2 Surakarta. Salam kenal, aku Alika Syafira.
0: Aku pengen kasih selamat dulu dong, congrats buat Kak Alika untuk EP terbarunya. EP tentang diriku,
1: Ci.
0: Sebenarnya seperti apa sih dirinya Kak Alika? Makanya dengerin ya. Yang terbaru ini single andalannya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Kayaknya memancing banget ya, memancing keingin tahuan. Kenapa Belum Waktunya Jatuh Cinta? Oke, ini Kak Alika mungkin mau ini dulu ceritain ke teman Pro 2 seputar EP tentang diriku dulu, nanti baru kita ke Belum Waktunya Jatuh Cinta ya Kak Alika.
1: Jadi EP tentang diriku ini tuh rilis akhirnya untuk untuk memperkenalkan aku lah gitu, Alika Syafira, ya tentang diriku, biar teman-teman yang dengerin lagu-lagu aku semakin tahu, semakin kenal aku juga gitu. Alika tuh gimana sih gitu ya. Dari lagu-lagu Alika tuh orangnya seperti apa, terus mungkin bisa dibilang dari lagu-lagu ini ya adalah sedikit-sedikit kisah-kisahku gitu ya. Pasti yang pernah relate, jadi harapannya juga teman-teman yang dengerin juga relate sama lagu-lagunya gitu.
0: Oke, jadi sedikit banyak ada kisah-kisah dari Kak Alika di EP tentang diriku ini ya Kak ya.
1: Benar.
0: Oke, nah yang terbaru ini kan single Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya Kak Alika. Boleh dong dikasih tahu lagu ini yang nulis siapa gitu, apakah kenapa lagu ini yang dipilih untuk jadi single andalan di EP tentang diriku ini? Karena ini kan single kedua berarti ya Kak ya?
1: Single kedua, benar. Jadi di lagu ini itu yang nulis itu ada namanya Om Bembinor. Pasti kalian tahu.
0: Tahu.
1: Itu produsernya sama Kak Anggi Anggoro gitu ya. Kenapa akhirnya aku pilih lagu ini sebagai jagoannya? Rata-rata lagu-laguku tuh lagu-lagu yang galau, yang ballad. Nah di lagu ini tuh warnanya beda sendiri nih. Dia lagu yang paling cheerful, lagu yang paling chill, lagu yang menurut aku paling ya paling beda lah dari yang lainnya. Jadi aku rasa biar teman-teman, karena di single sebelumnya aku juga ngeluarinnya lagu galau, buat ngenalin aku dan ngasih warna baru di lagu-lagu aku, di karyaku, aku jadi lagu ini lagu jagoan gitu.
0: Oh, tapi pas banget loh pas aku dengerin lagunya, ya ampun ini kayaknya Kak Alika banget sih gitu kan. Dilihat dari mukanya, dari stylenya kayaknya emang pas aja gitu ya sama sama lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta ini. By the way, nyeritain tentang apa sih lagu ini Kak
1: Alika? Belum Waktunya Jatuh Cinta ini tuh sebenarnya kita tuh lagi jatuh cinta gitu. Jadi di fase ada seseorang yang lagi jatuh cinta. Tapi saat orangnya itu datang, kita kan gak bisa atur ya.

0: Makanya kenapa lagunya secheerful itu, sejatuh cinta itu, tapi emang ada pesan yang agak galau gitu ya, tapi waktunya belum gitu.
1: Oke. Jadi merasa aduh, kenapa sih belum waktunya gitu ya, kayak
0: padahal udah ada orang ini udah dibikin cinta, tapi ternyata waktunya belum pas.
1: Belum pas gitu. Aja. Ya udah sabar dulu, Kak. Berapa lama nih, Kak, untuk proses rekaman dari si belum waktunya jatuh cinta ini?
0: Kalau proses rekaman itu kan aku bareng ya, karena sama yang lain juga. Tapi kalau
1: oh gitu.
0: Ya mungkin kalau untuk satu lagu sih mungkin terhitung beberapa hari. Tapi kalau di jadiin satu album itu EP itu aku sekitar 3-4 bulan sih.
1: 3-4 bulan ya, Kak ya. Oke, okay. By the way di EP tentang diriku ada berapa lagu?
0: Di EP aku ada 7 lagu, ada 7 track. Jadi kita berbeda.
1: Apa
0: ada itu? Jatuh cinta, tersenyumlah, terus kata kamu, kata sama lagi, terus kalau tak terganti, sama satu lagi. Aku lupa sama judul lagu sendiri. Sama itu belum waktunya jatuh cinta. Nah itu yang belum aku sebut. Itu dia.
1: Oke. Wih, tapi ini beneran kayak apa ya, sebuah kisah romansa ya, Kak ya, di tentang diriku ini.
0: Benar, memang rata-rata lagunya tentang percintaan lah.
1: Oke, baiklah teman Pro 2, buat kamu yang penasaran kayak apa sih lagunya belum waktunya jatuh cinta, gimana kalau langsung aja kita dengerin bareng-bareng yuk teman Pro 2 yuk. Ini dia Alika Shafira dengan belum waktunya jatuh cinta.

0: Teman Bro 2 lagunya keren banget, Belum Waktunya Jatuh Cinta, tapi se-cheerful itu. Dan emang kalau menurut aku sih ini lagu yang ngena ya. Banget gitu ya Kak Alika ya. Kalau dibandingin sama single yang pertama ya.
1: Langsung ya.
0: Menggalau banget yang pertama gitu kan ya. Ini langsung wow gitu, langsung menghentak gitu ya dengan Belum Waktunya. Langsung berubah moodnya ya. Langsung happy gitu kan ya. Aduh, habis berbeda langsung wow gitu kan. Nemu cinta. Betul banget ya Kak Alika. Nah, kalau aku kepoin baru ada video liriknya ya Kak ya untuk si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini.
1: Baru ada video liriknya Kak. Semoga sih ditunggu aja, bisa segera keluarin MV-nya ya.
0: Ditunggu banget, pokoknya ditunggu banget gitu ya. Nah, ngomongin tentang apa namanya, tentang diriku ini ya, ngomongin tentang diriku, aduh pengulangan banget ya itu ya. Kan tadi ada 7 lagu ya, 7 track di situ ya Kak Alika. Dari semuanya nih, kalau boleh jujur-jujuran gitu kan, mana sebenarnya single yang Kak Alika ngerasa bahwa ini aku banget nih gitu?
1: Aduh, jujur sebenarnya kalau dibilang aku banget, aku agak jawabnya. Cuma mungkin di 7 lagu itu akhirnya aku belajar nulis lagu, aku aku ya belajar nulis lirik, sampai terus aku mau instrumen seperti apa, dibawanya kemana, dan aku ngikutin proses dari nol tuh ada di lagu Ternyata Kamu judulnya. Ternyata apa Kamu?
0: Judulnya? Ternyata Kamu, weh. Pengalaman pribadi nih. Ternyata Kamu, aduh, kamunya siapa Kak? Kepo banget nih. Oke, oke. Berapa lama Kak nulis lagu ini? Berarti Kak Alika.
1: Ini udah dari kalau nulisnya berapa lama? Karena aku emang agak coret-coret juga sih. Coret-coret juga gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya benar-benar kita jadi lagunya tuh mungkin sekitar 2 mingguan kali ya, seminggu ini ya, karena kan ya itu akunya juga masih banyak belajar, jadi kayak duh, nah kadang-kadang suka ngerasa aduh kok gini ya kata-katanya gitu, akhirnya ganti lagi di gitu. Terus untungnya juga aku ngerjain bareng sama produserku yang super helpful ya, jadi dia aku bilang, kamunya kayak gini, maunya kayak gini, coba bisa gak lebih begini lagi atau apapun itu yang aku minta, tuh ngerti gitu. Jadinya jadilah Ternyata Kamu.
0: Gimana rasanya akhirnya bisa membuat lagu sendiri dan bisa dimasukkan ke EP perdananya nih Kak?
1: Wah itu happy banget lah pasti, kayak aku gak nyangka juga sih, ternyata gue bisa ya. Ternyata gue bisa ya nulis lagu dan alhamdulillahnya bisa dirilis juga gitu.
0: Gimana tanggapannya dari orang-orang terdekat Kak Alika?
1: Tanggapannya sama, mereka juga gak nyangka, terutama mamaku ya gitu. Iya Kak gitu. Kok bisa sih gitu. Gak nyangka juga gitu. Ya lucu-lucu aja sih ngelihat respon, terutama respon mamaku gitu ya. Dia terbingung-bingung juga, oh anaknya bisa kayak gini gitu. Temen juga ternyata anaknya bisa gitu.
0: Oke. Nah, waktu nyiptain si Ternyata Kamu ini Kak, liriknya dulu atau melodinya dulu nih Kak Alika yang nemu gitu?
1: Oh, itu aku karena aku ngerjain bareng juga sama dan Kak Iyas, jadinya aku emang udah punya udah coret-coret liriknya lah gitu. Terus sama produserku pengen dibawa seperti apa, terus akhirnya kita sambil cari melodi sambil kita gabungin lah tuh sama liriknya gitu. Bisa terbilang sebenarnya lumayan berbarengan sih, tapi aku udah punya apa ya, kerangkanya aja gitu.
0: Oke, menurut Kak Alika apa sih arti dari sebuah lagu?
1: Aduh apa ya?
0: Agak dalam ya.
1: arti dari sebuah lagu buat aku. Lagu tuh suatu perwakilan kali ya, suatu perwakilan dari apa yang aku pikirin, apa yang aku rasa, aku suka. Jadi kalau aku nggak bisa menyampaikan itu dengan kalimat biasa atau kalimat ngobrol gitu ya, menyampaikan itu lewat lagu sih. Pesan kali ya, bisa
0: jadi kayak terbilangnya gitu. Penyampai pesan gitu ya kak ya.
1: Belum banget ya.
0: Baiklah. Iyalah harus sedalam itu ya. Kalau Kak Alika punya kesempatan buat kolaborasi, Kak Alika, siapa orang pertama yang ada di pikiran Alika untuk next project?
1: Seandainya. Aku pengen banget juga sama akhir-akhir ini tuh lagi kepikiran gitu ya sama Kak Nadi. Nadi Basalamah.
0: Siapa? Nadi Basalamah.
1: Pengen banget sih punya. Siapa tahu punya lagu duet ya sama Kak Nadi ya.
0: Amin. Diamin maunya ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa pilih Kak Nadi buat collab sama Kak Alika?
1: Aduh, aku suka banget lagi sama warna suaranya. Terus aku juga suka sempet nanya ke beberapa teman-temanku gitu ya. Gue yang kalau kita suka ngobrol gitu di live apa-apa. Itu tuh kayak kalau kita ngobrol kayak cocok deh sama Nadif gitu-gitu kan. Terus berpikir, wah iya sih. Karena aku juga emang seneng denger lagu-lagunya, terus suka sama nah suaranya, terus ternyata banyak yang mengiyakan juga gitu, cocok juga, jadi aku pikir wah menarik banget nih kalau bisa kolaborasi sama Kak Nadi gitu.
0: Baiklah teman Bro 2, nanti habis ini ya kita bakal tantangin Kak Alika untuk nge-games ya. Jadi buat yang penasaran ya, tungguin, kita bakal dengerin yang satu ini dulu, tetap di Music Live.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di Music Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga
1: Mika Shafira.
0: Hey, kita udah ready ya buat membikin malam minggu kamu tuh jadi lebih seru dengan games ya. Gamesnya tuh pecak. Namanya pecak. Pecak itu bukan makanan tapi pertanyaan acak. Oh iya, kita bakal langsung mulai.
1: Apakah ready, ready.
0: Langsung pertanyaan yang pertama. Pas waktu kecil dulu paling suka main apa?
2: Pas waktu kecil dulu paling suka main masak-masakan.
0: Main masak-masakan. Kenapa?
2: Enggak tahu, tapi aku seneng aja main masak-masakan. Tapi masak-masakannya pakai daun.
0: Pakai daun masak lagi.
2: Itu terus mau terus itu tuh dibeliin kayak masak-masakan yang kecil mini-mini gitu. Suka beli jajanan apa, terus aku goreng aja. Enggak jadi keren gitu.
0: Oke. Nah, ada tradisi unik enggak di keluarga pada zaman itu? Pas masuk kalau masih kecil dulu gitu.
2: Kalau tradisi di keluarga, ini kita masih senangnya tuh karaokean bareng kali ya. Kalau pembukaan. Terus hiburannya tuh adalah kita bergilir, kita disuruh nyanyi satu-satu.
0: Tapi apakah semuanya bisa menyanyi?
2: Ada yang bisa, ada yang enggak sih. Gitu.
0: Oh gitu. Artinya,
2: walaupun gak bisa nyanyi, tetap aja kita harus nyanyi gitu. Jadi emang apa, sama nenekku tuh suka digilir, kayak dikasih nyanyi aja gitu, happy-happy aja kita gitu.
0: Oke. Pertanyaan yang kedua, apa nih fakta unik atau hal aneh tentang tempat lahir dari Kak Alika?
2: Fakta unik? Aduh, Jakarta, Kak.
0: Aduh, di Jakarta ya. Agak susah ya. Ya, fakta uniknya apa?
2: Aku kue buaya. Jakarta, jadi gitu aja.
0: Aduh. Ada hal aneh nggak? Hal aneh deh, misalkan dari tradisi Betawi. Apa tuh? Tapi mama, beneran asli enggak. Orang Jakarta mama, semua.
2: Mamaku tuh orang Sukabumi, papaku tuh orang Jakarta, Bandung Purwakarta. Tapi memang aku tuh udah lahir besar di Jakarta dan keluargaku semuanya udah di Jakarta, jadi aku nggak pernah pulang kampung.
0: Oh gitu, jadi skip ya teman Pro 2 ya, fakta uniknya Jakarta apa sih gitu, agak bingung ya.
2: Gitu.
0: Oke, baiklah. Nah sekarang kita mulai berandai-andai ya. Nah, kalau misalkan bisa hidup di dunia film, kira-kira kehidupan Kak Alika Shafira itu film apa?
2: Wah, aku itu anaknya agak drama gitu ya, drama.
0: Oh, baik.
2: Tapi dramanya sukanya drama yang menyi-menyi, yang
0: komedi.
2: Yang kayak cinta-cintaan mulu gitu.
0: Oh, drama romantis ya.
2: Gitu. Mungkin aku tuh paling terakhir yang aku suka tuh ada King the Land, terus ada Secretary Kim, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi pokoknya yang
0: drakor
2: gitu ya.
0: Drakor banget ya, tolong ya. Oke, jadi itu ya kalau diibaratkan film ya. Ah, baiklah ya, penuh dengan romansa ya. Selanjutnya nih, masih seputar film ya. Kalau punya kekuatan super, pengennya punya kekuatan super apa nih? Superhero yang mana nih, Kak Alika?
2: Kalau superhero favorit aku adalah Captain America.
0: Wow, Captain America, why? Kenapa?
2: Gak tahu ya. Apa kalau mungkin aku kenapa suka dia, mungkin karena dia ganteng kali ya.
0: Ya itu
2: bener kan, sih, gitu. Tapi mungkin karena jiwa kepemimpinannya itu sih yang bikin aku seneng dan aku rasa mungkin aku bisa terinfluence gitu ya dari dia gitu sih.
0: Oke. Jadi itu ya kenapa pilihnya Captain America. Next Kak, kejadian paling receh yang bikin Kak Alika tuh stres banget, pernah gak? Sebenernya hal sepele receh banget gitu, tapi bikin stres gitu.
2: Bikin stres? Bikin stres.
0: Pernah gak ada kejadian kayak gitu? Misal nih, mau manggung tiba-tiba salah kostum gitu kan? Atau parkir tapi ternyata gak bawa uang cash, gak bisa kris.
2: Oh kalau aku mungkin lebih ke yang kayaknya belum lama kejadian tuh adalah aku ini lupa nama orang. Aku langsung terus langsung rasa bersalah banget. Aduh lupa lagi siapa ya. itu jujur lumayan. Itu kan mungkin hal yang lumrah tapi lumayan stres sih kalau kita pikirin kayak aduh ya lagi nggak enak juga gitu ya. Kok bisa lupa nama orang atau apa, tapi kayak lama nggak ketemu gitu ya. Terus pas disapa lagi, aduh lupa lagi siapa itu lumayan bikin stres sih pasti.
0: Iya bikin stres karena mau nanya nggak enak gitu ya Kak ya. Biasanya sambil ngobrol sambil nyari petunjuk nih. Siapa gitu kan. Nah, nanti terakhir baru ingat, oh ini. Ya kan? Sama kan? Emang ya Kak, kenapa ya orang tuh gampang banget lupa nama ya Kak?
2: Iya kan, itu kan kita kalau kayak gitu pasti bingung tuh. Aduh gimana lagi nih ya, kita harus kulik-kulik apa biar kita dapat jawabannya ini dia siapa ya.
0: Oke. Nah, Kak Alika, pernah gak sih ngerasa panik karena hal-hal yang sepele gitu? Pernah nggak ngerasa panik gitu? Kejadian yang bikin panik mungkin gitu nggak?
2: Kalau ini kali ya, kalau udah mau telat tuh mau kemana-mana, misalkan mau ada visit atau apa, terus aduh jalanan macet atau segala macem, biasa lah ya jalanan. Nah itu panik sih pasti. Aduh gimana nih? Gitu sih, itu yang paling sering tuh.
0: Oke. Kirain kalau pas misalkan ada yang ketinggalan nih gitu, misalkan tiba-tiba surat-surat pentingnya ketinggalan gitu kan, atau mungkin apa kayak gitu.
2: Oh, gitu ya. Juga pasti tapi panik itu sih kalau ketinggalan gitu. Biasanya malah udah kepikiran, aduh ada yang ketinggalan gak ya, kayak padahal ini udah kebawa semua gitu, tapi tetap aja kepikiran. Kan kayak ada yang masih ketinggalan. Sampai nyampe ke tempat juga masih kepikiran ada yang ketinggalan kayaknya.
0: Tapi rata-rata cewek kayak gitu gak sih Kak Alika? Gitu tuh kayak, ya kan berasa apa ya coba semuanya udah belum ya gitu kan?
2: Udah belum ya, udah belum ya catokan, udah belum ya apa yang makeup, ada yang ketinggalan guys.
0: Iya, kesel banget kalau kayak gitu kadang-kadang ya. Oke, baiklah. Kalau misalkan nih Kak Alika punya kesempatan ya untuk bereinkarnasi, hidup kembali, kira-kira mau jadi apa?
2: Kalau bereinkarnasi mau jadi apa ya?
0: Kalau hidup kembali pengennya jadi apa? Tetap menjadi seorang Alika atau mungkin mau jadi apa, tiba-tiba pengen jadi Cinderella atau
2: gimana? Waduh, aku sih tetap menjadi Alika sih kayaknya, tetap aku alhamdulillah aku ini juga senang loh dengan apa yang aku jalani. Jadi kayaknya kalau disuruh pilih aku akan tetap menjadi Alika.
0: Tapi senang banget sih rata-rata semua yang apa aku tanya tuh akan tetap menjadi dirinya sendiri gitu pasti dengan versi yang lebih baik kayak gitu ya. Berarti kan itu menandakan bahwa banyak orang tuh memang mereka tuh mencintai diri mereka dan harus percaya itu dengan diri mereka ya kan. Jadi nggak mau kalau kembali pun ya tetap jadi diri sendiri gitu ya
2: Kak.
0: Ya. Kak Alika, kalau misalkan bisa ganti nama, pengen punya nama apa sih Kak? Pengen dipanggil siapa?
2: Aduh ya ampun, bener-bener ya ini pertanyaannya aku bener-bener gak kepikiran sama sekali loh ini.
0: Bener. Iya kan, namanya juga acak, Kak. Acak Keren banget ini. Ini
2: pertanyaannya. Apa ya? Tapi mau nama apa, ya, Kak? Fun fact-nya nama aku tuh Alika, itu tuh nama saku sama papaku. Jadi Alika itu anak Juli kakak.
0: Oh gitu, coba-coba. Papa siapa, mama siapa?
2: Iya, jadi Alika tuh yang aku tahu, jadi mungkin Alika sebenarnya punya artinya sendiri, tapi yang aku tahu Alika di aku itu tuh nama sama papaku gitu. Jadi kayaknya karena aku dilahirin sama mereka, namanya nama mereka.
0: Oh gitu. Tapi keren loh, Kak. Bener loh. Tapi kalau ini, kalau misalkan bisa ganti nama gitu, sebenarnya Kak Alika pengen namanya siapa sih gitu kan? Kan wajar ya, gitu. Kalau misalkan ya? Kayak aku tuh sebenarnya pengen dipanggil ini keren, gitu.
2: Natusha, tapi susah dipanggil. Natusha kali ya.
0: Natusha, oke. Tapi lucu sih Kak nama itu, lucu nggak sih? Lucu. Pernah? Wah jarang juga gitu, jadi kayak langsung lucu ya namanya gitu ya. Pernah punya nama panggilan aneh gak sih waktu kecil ke Alika?
2: Aku gak tahu, cuman kayak tahu kenapa akhirnya dipanggil ini. Jadi aku tuh dipanggilnya Kadut.
0: Kok bisa? Kenapa?
2: Mungkin karena dulu aku gendut kali ya.
0: Oke.
2: Kali ya, jadi aku sama mamaku sampai sekarang, keluarga aku suka dipanggil Kadut.
0: Oh gitu, jadi kakak gendut gitu ya. Tapi lucu banget. Oke teman-teman, tepuk tangan untuk Kak Alika. Ya lagi dengerin, tolong tepuk tangan semuanya, keren banget Kak Alika. Gimana, cukup ngacak kan? Ngacak banget. Tapi lumayan lah ya, bikin agak berpikir ya malam-malam ya Kak ya. Oke teman bro dua, nanti habis ini kita masih bakal ngobrolin seputar next projectnya Kak Alika seperti apa, dan nanti kita juga bakal dengerin Kak Alika nyanyi secara live lagunya si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya. Oke, tapi setelah yang satu ini, sabar ya, tetap di Music Lanjut
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kita masih di Music Live Chat Weekend, teman Pro 2. Seru banget ngobrol barengan sama Kak Alika Safira ya. Ternyata seasik itu emang ya Kak Alika ini ya. Dan tentang diriku juga, kan tadi ada 7 lagu. Kita tuh baru bahas tentang Belum Waktunya Jatuh Cinta sama Ternyata Kamu ya Kak Alika. Boleh di-spill dikit dong lagu-lagu yang lain Kak Alika?
2: Kalau di single pertama di Kita Berbeda itu nyeritain tentang sebuah perbedaan di hubungan. Tapi perbedaan itu kan gak perlu mungkin kalau yang udah kan tahu dari awal bedanya mungkin soal agama. Tapi begitu kita jalanin hubungannya, kita baru nyadar nih ternyata kita tuh banyak banget ya bedanya gitu. Makanya akhirnya karena udah terlalu banyak perbedaan ini, akhirnya mau gak mau kita harus berpisah. Itu di lagu Kita Berbeda. Terus di lagu Senyumlah. Senyumlah itu ngegambarin kalau apapun yang terjadi, pokoknya lo mau sibuk di luar sana, lo mau lagi ada apapun di luar sana, pokoknya lo balik lagi ke gue. dengan pengumuman. Intinya apa yang terjadi sama hubungan kita, apa yang, mm-hmm. apa yang terjadi di luar sana, mm-hmm. Kita bisa sama-sama balik lagi sambil tersenyum, intinya gitu. Mm-hmm. Di lagu berakhir sudah tuh, mulai hubungannya kok ada yang mulai kerasa salah, hubungannya mulai ada sesuatu yang gak sesuai lagi sama yang kita harapin, tapi kok tiba-tiba tuh pergi gitu aja gitu loh, gak berusaha memperbaiki dulu, gak berusaha untuk mencoba berperjuang dulu hubungannya gitu, tapi dia milih kayak pergi gitu ya. Akhirnya berakhir sudahlah semuanya.
0: Kok sedih ya? Oke, lanjut.
2: Ada Tak Sama Lagi, mm-hmm. di lagu Tak Sama Lagi itu kalau kata Gen Z sekarang love bombing.
0: Oh, love bombing. Itu biasanya awal PDKT ya.
2: Iya kan, gitu. PDKT awal-awal pacaran, wah masih sering ketemu, masih sering dijemput, masih sering jalan gitu ya, dikirimin makanan. Wah, udah mulai-mulai kesini-sininya berubah, mulai kesini-sininya jadi lebih cuek, lebih dingin, sibuk sendiri, nah kayak gitu-gitulah. Tapi disitu di si istilahnya mungkin segi ceweknya gitu ya, kayak tetap aja mau lo gimana, lo tuh harus tahu kalau gue nih yang nungguin lo gitu. Terus di lagu terakhir di Kau Tak Terganti, Kau Tak Terganti tuh ya sesuai dengan judul gitu ya, kita suka sama seorang, sayang sama seorang, terus tiba-tibanya hilang, dia ninggalin kita, dan kita masih nggak bisa belum merasa ada yang bisa ngegantiin dia, ini gitu.
0: Wah, ini benar-benar kisah cinta emang ya, albumnya ya, tentang diriku ini. Oke. Ya, Kak Alika, kalau apa namanya yang terdekat projectnya Kak Alika apa nih?
2: Wah, itu sih ditunggu aja ya. Di seluruh sosial media aku biasanya aku langsung update ke sana. Tapi doain aku bisa di tahun ini pengennya bisa keluarin album atau bikin showcase. Jadi didoain teman Pro 2.
0: Amin baunya ya. Didoain ya banget nih sama teman Pro 2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta pokoknya nih Kak Alika nih. Jadi kalau misalkan mau kepoin kegiatannya Kak Alika, di mana aja Kak Alika?
2: Di seluruh sosial media aku, ada di Instagram, TikTok, Threads, Feeds gitu ya. Ada di Alika Syafira AA. Atau juga ada di MBGKO.
0: Oke, ada di situ ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan mau dengerin lagunya, dengerin EP-nya, di mana aja Kak?
2: Sudah ada di seluruh digital music platform kesayangan kalian. Mau ada di Spotify, di Apple Music, apalagi Deezer gitu ya. Sudah bisa didengerin, udah bisa di request juga kan di Pro 2 Jakarta, teman-teman di Purwokerto, teman-teman di Semarang, Jogja dan Surakarta, semuanya di request dari
0: dan pokoknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, teman Pro 2 requestnya ya, tolong ya. Oke, Kak Alika, mau dong dengerin suaranya. Boleh. Kak Alika kalau nyanyi langsung kayak apa ya? Boleh ya? Oke. Sekarang ya Kak Alika, coba kita pengen denger yang belum waktunya jatuh cinta ya Kak ya.
2: Hai teman Pro 2, aku Alika Syafira dan ini dia Belum Waktunya.

0: cukup hanya menjadi temanmu. Belum waktunya untuk jatuh cinta. Yeay.
1: Keren banget. Belum waktunya jatuh cinta by Alika Safira. Kak Alika, mau tahu dong? Mau tahu dong support sistem terbesarnya Kak Alika dari mana?
0: Support sistem terbesar itu pastinya dari mamaku ya, dari orang tuaku. Terus juga dari keluargaku pastinya. Ya, dan teman-teman Alika People juga sih.
1: Wih, Alika People namanya ya. Fansnya ya. Oke. Oke, oke. Nah, satu pertanyaan Deep terakhir. Pernah gak sih ada momen di mana Kak Alika tuh kayak bosen nyanyi atau stuck gitu idenya buat bikin lagu di momen yang terendah yang bikin down? Gimana caranya buat Kak Alika untuk memotivasi diri bangkit lagi?
0: Sejujurnya mungkin karena aku masih terbilang baru juga kali ya Kak di ya, musik gitu. Aku merasa bosen yang menurut aku sampai yang aku mungkin di titik terendah gitu ya, mungkin terbilang belum pada fase itu. Karena aku alhamdulillahnya sampai saat ini aku masih enjoy banget ngerjain semuanya, masih happy gitu ya. Karena banyak hal-hal yang aku ternyata baru tahu juga gitu. Aku akhirnya oh ternyata ini tuh kayak gini gitu. Bikin lagu tuh kayak gini, awalnya harus seperti apa, seperti apanya aku baru tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin aku lagi agak stuck atau apa, aku mungkin cari kegiatan lain kali ya. Aku mungkin kayak sekarang aku lagi suka olahraga, mungkin kalau misalkan aku lagi cukup stuck sama ide-ide atau apa, aku coba keluar dulu kali ya, coba keluar dulu mungkin itu dengan akhirnya cari aktivitas lain, aku olahraga atau apa, hangout dulu sama teman-teman gitu, refreshing dulu. Setelah itu aku pasti akan balik lagi gitu.
1: Ya. Oke, baiklah, itu dia Alika Safira, teman Bro 2, keren banget, insightful banget ya Kak Alika. Oke, thank you banget loh Kak Alika udah ngeluangin waktu ngobrol-ngobrol malam minggu ini bareng Pro 2 Purwokerto ya.
0: Terima kasih banyak juga ya Kak Siska dan teman-teman Pro 2 Purwokerto dan juga Semarang, teman-teman dari Jogja, Surakarta, semuanya terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku, udah mau kenalan sama aku, dengerin lagu aku, terima kasih banyak.
1: Oke, yang pasti ditunggu nanti buat karya-karya selanjutnya yang terbaru dari seorang Alika Safira.
0: Pasti.
1: Oke, biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Semoga makin sukses buat Kak Alika, karyanya semakin disukai oleh semua penikmat musik dimanapun berada. Oke, jangan lupa teman berdua didengerin lagunya Kak Alika ya. Ya di apa namanya, semua platform digital music ya, ataupun juga kamu bisa request lagunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Thank you sekali lagi buat Kak Alika. Sampai ketemu lagi di lain waktu.
0: Ya, semoga bisa segera ke sana ya.
1: Oke, okay, bye-bye. Ditunggu mainnya nanti di kota Purwokerto ya. Ayo, amin. Oke, okay, bye-bye Kak Alika. Terima kasih. Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat Weekend kali ini ya, barengan sama Alika Safira ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM dari Purwokerto ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita kembali ke studio masing-masing. Selamat bermalam minggu semuanya. Aku Siska pamit, bye-bye.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Sony mengonfirmasi penutupan lini produksi PlayStation 4, teman Pro 2. Ini adalah mengakhiri perjalanan salah satu konsol paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah video game internasional. Dan dengan pencapaian mengesankan, yaitu ada lebih dari 118 juta unit terjual di seluruh dunia. Dan PS4 berdiri sebagai konsol yang terlaris kedua sepanjang masa setelah para pendahulunya PS2, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Call of Duty teman Pro 2 bakal diadaptasi menjadi film layar lebar. Film ini akan menjadi film pertama yang mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan dan action yang populer sejak tahun 2003 silam. Film ini bakal berkolaborasi antara game maker Activision dan Paramount Pictures selaku produser film terkenal di Amerika Serikat.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Gaspot. Ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades.
1: Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman berdua, balik lagi sama aku Rama Gemzi
3: dan aku Desva Fitra
2: di Ngobrol Gaspot. Gaspot teman berdua, kita bakal bahas otomotif di hari Sabtu dan Minggu teman berdua.
3: Finally.
2: Yes, kita ketemu lagi ya.
3: Ya, gimana Ram? Kangen enggak?
2: Kangen banget sama teman berdua nih.
3: Oke.
2: Aku nih masih kenapa? Kepikiran, Bray.
3: Kepikiran
2: sama
3: apa?
2: Event yang di Jakarta kemarin.
3: Event
2: Gias.
3: Oh Gias. Kenapa kamu belum
2: datang?
3: Oh,
2: karena kan aku nggak bisa datang kemarin tuh.
3: Oh sibuk ya?
2: Waduh.
3: Sibuk ya?
2: Sibuk kenapa tuh?
3: Orang paling sibuk sedunia.
2: Waduh. Tapi Bray, ternyata ada Gias 2026 di Surabaya yang dibuka.
3: Oh lagi? Oh lagi?
2: Yoi.
3: Oh oke. Okay. Jadi Gias ini muter ya?
2: Yoi, muter.
3: Ke Solonya kapan?
2: Waduh, kayak sirkus dong nanti.
3: Ya. Ya kan biar semuanya tuh kalau
2: merata ya.
3: Merata. Ya, coba
2: jauh
3: banget gitu kan. Tapi yang pasti ya, kita baca dari rri.co.id ada Gias yang akan di bukan akan sih sebenarnya sudah dibuka. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau bisa disingkat Gias Teman Pro 2 di Surabaya tahun 2026 ini sudah resmi dibuka di Grand City Convex Surabaya hari Rabu kemarin, dilakukan oleh Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza, didampingi oleh perwakilan Gubernur Jawa Timur serta jajaran gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo.
2: Yoi, nah Gias Surabaya 2026 ini mencatatkan penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarahnya dengan area pameran mencapai 15.000 meter persegi teman berdua. Dan pameran tahun ini menghadirkan 37 merek kendaraan bermotor dari 25 merek industri pendukung otomotif.
3: Banyak juga ternyata. Memang tiap Gias tuh banyak-banyak ya Ram. Hmm. Ada aja yang baru.
2: Macam-macam isinya.
3: Siapa tahu nanti ada yang mesen berapa puluh unit lagi.
2: Waduh, Land Cruiser itu ya.
3: Makanya. Nah, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza ini juga mengapresiasi penyelenggaraan Gias Surabaya sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional ya. Jadi kita bagi para pecinta otomotif, ada nih kayak pameran otomotif yang memanjakan mata kita jujur ya.
2: Yoi, dan juga teman berdua, selain itu ada 25 merek dari industri pendukung otomotif yang juga meramaikan pameran. Dan ada 14 merek baru dan merek yang kembali berpartisipasi menunjukkan kuatnya daya tarik pasar otomotif di Jawa Timur.
3: Oke, selama 5 hari penyelenggaraan katanya begitu teman Pro 2, pengunjung ini bisa melihat berbagai produk dan teknologi otomotif terbaru dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial,

0: KRL hingga sepeda motor juga ada. Nah, untuk tiket GIA Surabaya 2026 ini bisa dibeli juga lewat lewat online ya.
1: Betul.
0: Dengan harga katanya ya dari rri.co.id ya. Ini sebesar Rp25.000 untuk hari kerja atau weekday berarti ya. Mm-hmm. Dan Rp40.000 untuk akhir pekan. Begitu. Yoi.
1: Jadi itu dia teman Pro 2, kalian udah belum main ke GIA Surabaya teman Pro 2? Kalau udah boleh dong kasih tahu kita teman Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, masih di Ngobrol Gaspot dan kita masih di Gias teman Pro 2.
1: Kok masih di Gias? Oh kita sekarang ada di Gias ya?
2: Yoi,
1: oh,
2: di Surabaya nih teman Pro 2.
1: Padahal ada di studio nih.
2: Waduh,
1: kenapa?
2: Ada brand legendaris dari Jepang yang bawa mobil unik-uniknya di
1: dipamerin di tenteng.
2: Kayak tas. Ada brand Honda teman Pro 2 yang bawa mobil Super One dan Prelude di Gias Surabaya 2020.
1: Nah, kemarin rame nih penjualannya.
2: Yoi.
1: Si Prelude
2: rame ya. Nah, karena lagi limited juga
1: karena,
2: mobil.
1: Enggak, karena Prelude adalah salah satu mobil legend juga.
2: Yes,
1: betul. Ya kan? Dan setelah sekian lama tidak diproduksi, betul, finally diproduksi lagi.
2: Betul.
1: Gitu, makanya rame.
2: Betul banget teman Pro 2. Nah ini, Honda itu ngadirin Super One dan Prelude di Gias Surabaya 2026. Yang berlangsung 26 sampai 30 Agustus besok teman
1: berarti,
2: Pro 2.
1: Berarti kok besok enggak dong? Hari ini? Sabtu.
2: Sabtu.
1: Berarti terakhir hari Sabtu ya teman Pro 2.
2: Betul.
1: Di mana?
2: Di mana nih? Di Grand City Convention and Exhibition Surabaya.
1: Oke.
2: Okay. Ada dua model elektrifikasi yang menjadi sorotan lewat tema Culture Evolve. Yang menampilkan evolusi teknologi dan pengalaman berkendara.
1: Seru tuh. Wah,
2: seru banget nih, legend.
1: Nah, kalau untuk Super One, untuk pertama kalinya memang diperkenalkan di Surabaya ya. Sebagai kendaraan listrik berkonsep pocket rocket. Begitu. Tapi kayaknya aku belum pernah juga nonton langsung bentukannya Super One nih kayak gimana ya. Tapi kayaknya dari gambar-gambar tuh lucu gitu kan.
2: Kotak gitu ya.
1: Nah, katanya juga model ini menawarkan boost mode. Terus ada simulated 7-speed gear shift, active sound control, serta ini Honda Sensing ya.
2: Yoi.
1: Dan fitur konektivitasnya. Ya, fitur-fitur zaman sekarang lah teman Pro 2.
2: Betul. Dan juga Super One ternyata dipasarkan sebagai model CBU dari Jepang. Dengan alokasi awal tuh udah 100 unit untuk Indonesia sepanjang 2026. Dan Surabaya ternyata dapat 10 unit.
1: Oh, oke.
2: Okay. Wow, 10 unit tuh limited juga kalau di Surabaya.
1: Limited atau udah banyak?
2: Yoi.
1: Termasuknya apa ya? Limited ya?
2: Limited.
1: 10 doang ya?
2: 10 doang.
1: Nah, sementara itu teman Pro 2, kalau tadi kan Super One ya. Super Wow. Kamu tahu gak sih itu? Super
2: ya,
1: Wow.
2: Sih?
1: Super Wow. Yang dari orang luar itu loh. Kayaknya safe gitu loh. Super Wow.
2: Oh, kayaknya.
1: Yaudah, tadi Super One. Sekarang Prelude-nya. Ini juga tampil sebagai mobil sport hybrid dengan teknologi S Plus Shift. Yang menghadirkan sensasi berkendara lebih sporty ya.
2: Wih.
1: Aku suka banget modelnya sekarang sih.
2: Lucu ya bentuknya ya.
1: Prelude, bener lucu.
2: Yoi.
1: Kayak sporty.
2: Compact terus.
1: Seger, ya? Compact juga.
2: Betul.
1: Betul. Dan model ini juga dibekali dengan beberapa fitur ya teman Pro 2. Salah satunya ada premium sound juga. Terus ada Honda Sensing udah pasti dan Honda Connect juga.
2: Yoi, betul banget teman Pro 2.
1: Nah itu tadi ya teman Pro 2 terkait si legend ini, Super One dan Prelude yang ternyata kembali hadir di acara Gias Surabaya 2026.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
3: Yes, you.
2: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin karena hawanya gak panas-panas di luar, teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
3: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
2: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
3: Oh, bukan.
2: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
3: Pendingin tuh AC pendingin.
2: Iya, ini pendingin mesin.
3: Oh, pendingin mesin.
2: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih, teman berdua.
3: Ada 8 komponen ya.
2: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi, teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini, mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri, teman berdua.
3: Oke, dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya, teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin, teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil, teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah, itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
2: Nah, ada cairan pendingin, yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil, teman Pro 2. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas, teman Pro 2, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal, teman Pro 2.
3: Nah, biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant?
2: Nah,
3: gitu kan.
2: Itu dia.
3: Mobilmu pakai apa?
2: Coolant dong.
3: Coolant?
2: Yoi.
3: Aku campur sih.
4: Gado-gado, teman Pro 2.
3: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa. Karena kan kadang misal kita di jalan.
2: Betul.
3: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
2: Harus pakai air biasa dong.
3: Iya, yang terdekat air biasa.
2: Betul.
3: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
2: Iya, betul, dibersihin semua.
3: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
2: Iya, betul. Itu bisa juga sih, teman berdua.
3: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya, teman berdua. Selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin, teman Pro 2. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi kamu juga cek water pump-nya ya.
2: Dan ada lagi, teman Pro 2, yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan, teman Pro 2.
3: Nah, itu tadi baru 4 komponen ya, teman Pro 2, yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
2: Betul.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
3: Lanjut lagi, tadi baru 4.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan?
1: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah, di garasi nggak dinyalain.
3: Nggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya?
1: Oh, iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya, betul, AC.
1: Yeah. Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya...
2: Panas ya?
1: Panas. AC-nya, AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman produk.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah ya.
2: Yoi, dimatiin dulu.
1: Dimatiin dulu
2: daripada
1: mobil ya. Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman berdua. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simple banget tutup radiator ya, udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman berdua. Ya, pokoknya intinya untuk nutup radiatornya lah.
2: Betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman berdua. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman berdua, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman berdua. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman berdua, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan, teman berdua.
1: Yes.

Yes, teman Pro 2 di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di malam minggu ini. Pokoknya seru-seruan aja teman Pro 2. Kalau yang di luar lagi, di luar tuh siapa tuh kayaknya? Pakai baju Jerman tuh. Oke teman Pro 2, kayak biasa di malam minggu sama aku seru-seruan di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ. Yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget, masih sama kok WhatsAppnya di 081327866966, dan aku bakal puterin lagu-lagu yang keren-keren dan juga sesuai requestan kalian kalau ada lagunya. Dan aku juga mau ngucapin selamat buat yang lagi jalan-jalan sama pacarnya atau first date, atau lagi jalan sama just friend-nya, sama gebetannya, atau sama selingkuhannya, terserah teman Pro 2. Tapi jangan sama selingkuhan dong teman Pro 2, sama just friend aja atau sama pacar kalian, first date juga boleh. Malam minggu, Jaga Malam sama aku Rama GMZ. Let's go.

Masuk lagi di Jengah Malam Tahun Pro 2 bareng sama Aurama Gemzi. Ada yang masuk lagi di WhatsApp mau request lagu India Everything You Are. Boleh, aku siapin dulu ya lagunya. Udah ada nih Everything You Are. Dan ada lagi yang request lagu, mau lagunya apa? Dewa 19. Oke. Dewa 19 coba aku cari yang katanya Mistikus Cinta. Oke, langsung aja aku siapin dulu. Oke deh, udah ada lagu yang aku siapin, ada Hindi Everything You Are dan Dewa 19 Mistikus Cinta. Langsung aja aku puterin di malam minggu buat nemenin kalian di Jengah Malam bersama aku Rama GMC. Let's go.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Yes, teman Pro 2. Masih dijaga malam bareng sama aku Rama Gemzi, teman Pro 2. Aku kayaknya udah buka rri.co.id, teman Pro 2. Banyak info-info menarik nih, teman Pro 2, di sini. Ada, wah, kalau Barcelona sih kita udah sering bahas ya, teman Pro 2. Nah, ini ada nih, aku bahas ini aja deh. Aku mau bahas tentang PBVSI, teman Pro 2, yang hormati keputusan Megawati absen di Asian Games 2026. Nah, PBVSI menghormati keputusan dari Megawati Hang Resti untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026. Di Nagoya, Jepang ternyata. Dan Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korsel. Ada juga wakil bidang pembinaan prestasi PBVSI, Laudrey Maspa Itela, bilang peran Megawati masih sangat penting bagi timnas. Namun, PBVSI memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisiknya. Di sini, PBVSI juga memanggil Megawati untuk bergabung dalam persiapan Asian Games 2026. Tapi Megawati menyampaikan keinginannya untuk beristirahat dulu agar bisa tampil optimal bersama klubnya di Korea Selatan. Dan Laudrey menilai keputusan tersebut perlu dihormati karena berkaitan dengan kondisi dan karir Megawati. Di sisi lain, absennya pemain opposite ini menjadi tantangan bagi timnas putri Indonesia. Pelatih Marco Sugiyama membawa dua opposite yakni Kansa Putri Yanzi dan Azahra Dwi Febian. Keduanya akan menjadi bagian dari skema serangan Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya, teman Pro 2. Selain itu, dua opposite Indonesia juga memiliki empat pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Komposisi ini diharapkan mampu menjaga kekuatan serangan meski tanpa kehadiran Megawati, teman Pro 2. Asian Games 2026 ini bakal jadi kesempatan bagi para pemain muda menunjukkan kemampuan mereka. Dan ajang ini sekaligus menjadi momentum bagi PBVSI mempersiapkan regenerasi sektor putri Indonesia, teman Pro 2. Ya, semoga teman Pro 2 di Indonesia di Asian Games 2026 bisa menangkan juara, teman Pro 2. Aduh, gak kebayang kalau Indonesia bisa sampai juara satu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Wah, makin banyak di malam minggu yang masuk 92. Ada dari Kak Davin. Halo kakak, selamat malam. Kak, boleh request lagunya The Bread Ollie Alexander, kak. Terima kasih sebelumnya. Ah, ada gak ya lagu The Bread? Coba aku cari dulu ya. Lagunya Bread. Ada gak Backstreet Boys Alexander? Belum ada nih kayaknya nih. Kok lagunya dari Ollie Alexander kayaknya belum ada nih kak. Coba sambil aku cari lagi ya. Belum ada nih kak kalau lagunya Bread dari Ollie Alexander ya. Mungkin boleh ganti lagu, nanti mau request lagu apa aku puterin ya. Dan ada lagi dari Kak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum kak, selamat malam, maaf mengganggu. Aku izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong, semoga kakak siarannya malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin. Boleh kakak, mau request lagu apa nih aku puterin abis ini ya, kalau ada ya. Dan ada lagi dari Kak Gurita. Mas request Anji Drive ya, bersama Bintang. Ah, dulu kayaknya pernah aku puterin nih lagu ini. Bersama Bintang, coba kalau masih ada aku puterin langsung. Bersama Bintang. Ada enggak ya? Bersama Bintang. Oh ada. Langsung aja aku siapin. Dan ada lagi yang request lagu Ray. Katanya mau lagu Where Is My Husband. Boleh, udah aku siapin dua ya. Driver sama Bintang dan Ray, Where Is My Husband. Let's go.

Yes, teman berdua. Udah kerasa banget ya dari tadi jam 6 sampai sekarang udah mau jam 11, teman berdua. Aku nemenin teman berdua di sore ceria dan jaga malam, teman berdua. Dan ini waktunya aku harus geser ke Jazz Music. Di malam minggu aku harus geser ke Jazz Music, teman berdua. Yang bakal puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, saatnya nama game sih. Harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Tapi sebelum itu aku bakal puterin lagu dulu buat Kalara Purnamasari. Ada lagu mau Timer Trap Sweet Disposition. Boleh aku cari. Dan aku udah ketemu kok lagunya kok. Sweet Disposition, Timer Trap. Langsung aja aku puterin The Timer Trap Sweet Disposition. Aku puterin untuk membuka mau Jazz Music 2022. Rama Games out. Dadah, see you.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Minggu tanggal 6 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom, teman Produa yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersukacita kita dapat berjumpa kembali di dalam program Suplemen Hati bersama dengan saya Agias Hesa Kalumbara dari Gereja Kristen Jawa Welar Boyolali, di mana kita akan mendengarkan, merenungkan, dan merasa-rasakan kasih Tuhan lewat firman-Nya yang akan menjadi kekuatan, semangat, pengharapan, dan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan seluruh hati dan kehidupan kita kepada firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengar. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan kita terima dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita pernah atau bahkan suka melihat pertandingan tinju? Ya, bagi saudara yang suka dan gemar dengan olahraga tinju, saudara pasti tahu bahwa seorang petinju akan selalu mengincar titik lemah lawannya agar bisa memenangkan pertandingan tersebut. Contohnya, jika salah satu mata lawan di dalam pertandingan terlihat lebam atau bahkan sudah mengeluarkan darah, maka petinju yang sudah berada di atas angin tersebut akan melancarkan serangan bertubi-tubi ke daerah yang sudah luka tersebut. Mengapa memilih bagian tersebut yang diserang? Karena bagian tersebut adalah titik lemah lawannya. Jika titik lemah tersebut diserang terus-menerus, maka kemungkinan besar lawannya tidak akan mampu bertahan, tidak bisa bertanding lagi, dan akan kalah atau KO dalam istilah pertandingan tinju. Itulah strategi cerdik yang biasanya dilakukan oleh seorang petinju ketika mengetahui titik lemah lawannya agar bisa memenangkan sebuah pertandingan. Bukan hanya pertandingan tinju sebenarnya, dalam olahraga-olahraga lain pun demikian. Apakah sepak bola, apakah bola basket, apakah badminton, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang sama seringkali juga dilakukan oleh si jahat, si iblis, untuk menyerang kehidupan orang-orang percaya. Apa itu? Dia mencari titik lemah kita, bagian di mana kita mudah diserang, bagian di mana kita mudah dijatuhkan, bagian di mana dia mudah masuk dan kemudian menyebarkan keburukan, hal-hal yang jelek yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan orang percaya. Kita tahu iblis atau si jahat itu licik, sehingga ia tidak sembarangan ketika hendak memukul atau menyerang dalam kehidupan orang percaya. Si jahat menanti-nantikan waktu yang baik. Dia punya timing tertentu untuk melihat kapan, di mana, dan dalam kondisi apa orang percaya akan mudah diserang dan dijatuhkan. Si iblis juga bukan seperti petinju yang sembarangan memukul. Ia selalu mencari titik lemah kita terlebih dahulu. Kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan,
Atau dengan kata lain, setiap orang sebenarnya memiliki titik lemahnya masing-masing. Titik lemah inilah yang perlu kita waspadai, agar jangan sampai jadi bulan-bulanan si iblis yang hendak merusak, mengganggu, dan menghancurkan kehidupan kita. Di dalam cerita Alkitab, bahkan orang sehebat Raja Daud juga memiliki titik lemah, yaitu soal wanita atau seks. Ketika Daud lengah sedikit saja, maka si jahat menyerangnya melalui godaan untuk memiliki Bathsheba yang pada waktu itu sudah bersuami. Begitu pula Simpson,

Sementara itu Raja Saul memiliki titik lemah pada kedudukan yang ia punyai. Sehingga pada waktu Daud dipuji-puji rakyat Israel sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, Rasul Raja Saul merasa tidak aman dan berusaha untuk membunuh Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang manakah titik lemah kita? Apa titik lemah saudara? Kita perlu mengetahui dan menyadari kelemahan kita dan menjaga agar titik lemah tersebut tidak dimanfaatkan oleh musuh. Apakah titik lemah kita adalah kesombongan yang bisa saja dimanfaatkan sebagai celah si iblis untuk masuk dalam kehidupan kita? Apakah titik lemah kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan uang atau harta, atau mungkin dendam, amarah, kebencian yang belum selesai oleh karena luka batin di masa lalu? Jangan sampai titik lemah itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Banyak orang percaya terjatuh dalam dosa, pencobaan dan penggodaan bukan karena sesuatu yang hebat, dahsyat atau spektakuler, tetapi justru karena hal-hal yang kelihatannya sepele dan sederhana. Oleh karena uang, oleh karena relasi yang tidak sehat, oleh karena seks, oleh karena ikut-ikutan teman, oleh karena hal-hal yang dianggap trending, ternyata menjadi jalan masuk si iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Kita harus waspada, karena jika kita tidak menjaga diri kita, atau malah bersikap seolah-olah kita kebal terhadap segala godaan dan serangan iblis, justru itulah hal yang sangat berbahaya bagi kita. Apabila kita kehilangan kewaspadaan, akibatnya iblis akan dengan mudah menjatuhkan kita. Maka saat ini kita memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong, menguatkan, dan menjagai kehidupan kita agar titik lemah tidak menjadi jalan masuk si jahat menghancurkan dan merusak kehidupan kita, tetapi justru dengan bergantung kepada Tuhan, titik lemah kita akan diproses oleh Tuhan menjadi sarana kekuatan. Yang tadinya cinta uang sekarang menjadi cinta Tuhan. Yang tadinya kecanduan terhadap gadget sekarang menjadi betul-betul cinta kepada Tuhan. Yang tadinya malas-malasan berdoa sekarang menjadi suka sekali berdoa. Yang tadinya terjerat dengan pornografi dan seks sekarang menjadi orang yang suci hati dan pikirannya. Yang tadinya hatinya penuh luka, amarah dan kebencian sekarang sudah melepaskan pengampunan karena Roh Kudus yang berkarya dan memulihkan dalam kehidupan kita. Maka mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam kasih dan kuasa Tuhan yang akan menolong dan menguatkan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami agar kami siaga, hati-hati dan waspada akan titik lemah kami. Ya Tuhan, jagailah dan lindungilah kami, bahkan Engkau berkenan menolong, menguatkan, dan memberikan kepada kami kuasa-Mu, agar dapat menghalau godaan dan serangan si jahat, si iblis, serta titik-titik lemah yang ada pada kami. Tuhan, ubahkan menjadi sarana kekuatan. Tuhan, ubahkan menjadi cara kami untuk berdamai dengan keadaan, justru di dalam kelemahan.

0: Ah, kuasamu Tuhan menjadi sempurna. Kami juga berdoa untuk setiap pendengar suplemen hati dimanapun berada, apapun yang dialami pergumulan yang terjadi, kiranya Tuhan yang akan menolong dengan kasih kuasamu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan saat kami lemah, menyembuhkan di waktu sakit, menghibur di waktu berduka, membebaskan yang terbelenggu, mengampuni yang berdosa, memberkati yang kekurangan, bahkan menghadirkan mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman Perdua yang terkasih, demikianlah renungan pada hari ini. Tetaplah semangat dan sukacita karena hari ini ada berkat-berkat Tuhan yang terindah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee.
1: Info Pro 2.
2: Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Jisoo Blackpink. Ini resmi merilis single terbarunya Click bersama dengan video musiknya. Tepatnya 2 hari lalu ya teman Pro 2, tanggal 4 September. Lagu ini tuh menjadi rilisan pertama dia untuk menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Click sendiri dirilis jam 1 waktu setempat nih teman Pro 2 dengan melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan.

0: Teman Pro 2, bagi kamu mungkin yang pengen jadi dokter hewan, wah ini jadi kesempatan loh, karena Indonesia tuh ternyata masih membutuhkan tambahan dokter hewan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Jumlah yang ada sekarang tuh katanya dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan juga kebutuhan di berbagai sektor. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Hewan Muhammad Munawaroh ini mengatakan, saat ini tuh ada sekitar 16.000 dokter hewan. Data itu tersebar di 57 cabang PDHI di seluruh Indonesia. Namun, teman Pro 2, jumlah tersebut tuh ternyata masih dinilai jauh dari kata cukup. Munawaroh memperkirakan Indonesia itu membutuhkan minimal 30.000 dokter hewan untuk mengakomodasi kebutuhan dalam negeri. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Pro 2, aduh pagi-pagi gimana kabar kamu di hari Minggu ini teman Pro 2? Lagi tidur-tiduran? Wah, lagi ngapain nih kira-kira nih? Boleh gak spill-spill gitu pagi ini ya? Tapi sebelum di-spill, aku Sylvia sih bakal nemenin kamu ya sampai dengan nanti jam 11.30. Dan pastinya panjang banget waktu kita, ya sangat panjang sekali teman Pro 2. Dan juga aku mau spill dikit sih ya, kalau tadi aku tanya kamu spill gitu ya kan, apakah Minggu ini gitu ya, kamu udah siap-siap untuk jalan sehat? Ya. Karena kita nih lagi ngadain acara jalan sehat teman Pro 2 di RRI Surakarta. Bagi kamu yang sekitar sini, lah langsung aja cus, gak main lah kalau pagi-pagi ini masih tidur-tiduran, janganlah kakak ya. Nah, kita mau update sedikit nih tentang persiapan jalan sehat pagi ini teman Pro 2. Udah ada rekan aku di ujung sana ya, kayaknya kita mau update sedikit nih teman Pro 2, tapi yang pastinya masih ada waktu kok buat kamu untuk gabung di Jalan Sehat ini ya. Oke, ada Mulato Isan dan juga Nuri Aurora nih yang bakal laporin langsung gimana kondisi terkini di halaman RRI Surakarta. Nuri, Mulato.
1: Iya, Sylvia.
0: Iya, kondisi di lapangan seperti apa nih saat ini?
1: Iya, Sylvia, dapat kami informasikan dan juga teman Pro 2 bahwasannya dari halaman RRI Surakarta saat ini ribuan peserta jalan sehat ini sudah bersiap untuk mengikuti acara jalan sehat, dan mereka sudah berdiri di belakang garis start, tepatnya di depan lobi timur, dan saat ini tengah dikumandangkan lagu Indonesia Raya sebagai pembuka acara pada pagi hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Nuri lagi mulatul. Sudah
1: sertanya
0: terlihat ramai sekali ya.
1: Seperti apa Nuri ini kondisinya di halaman RRI Surakarta ini saat ini?
0: Saat ini sudah ramai sekali begitu ya. Ini sekitar ribuan orang bahkan ya sudah hadir di halaman RRI Surakarta untuk mengikuti jalan sehat rangkaian dari acara RRI Fest 2026 RRI Surakarta. Nah tadi sempat ada saya lihat ini ya, ada orang yang pakai baju unik sekali. Ada yang pakai caping ya, terus pakai baju lurik, terus pakai jari begitu ya. Nah itu sangat semangat sekali dan terlihatnya sudah sepuh tadi ya. Nanti kalau ketemu bisa di
1: apa ya. Ini ngomong-ngomong jalan sehatnya, ini memang jalan sehat hari RRI apa emang untuk kebudayaan ada yang pakai lurik?
0: Nah itu dia, karena ada memang pengen mitra kerja juga, ini ya menggunakan UMS, kostum ada yang unik DPD, yang nyentrik biar bisa dilihat, mungkin diajak foto-foto barangkali begitu. Dan ini juga dalam rangka hari radio yang nanti puncaknya tanggal 11 September.
1: Nuri, kalau boleh tahu ini nanti jalan sehatnya rutenya mana saja sih? Berapa berapa kilo ini nanti?
0: Ya. 3 kilo ya?
1: 3 kilo kurang lebih ya? Wah lumayan ya, kayak bisa bakar lemak nih ya. Rutenya mana Nuri?
0: Rutenya nanti keluar RRI, terus ke arah belok kiri itu arah mana ya? Barat ya?
1: Ah, ke barat ya.
0: Kemudian belok kiri lagi ke Jalan Gajah Mada, terus Monumen Pers. Lurus lagi, lurus lagi atau belok? Iya,
1: lurus ya, lurus berarti sampai ke CFD nanti ya, Jalan Selamat Riyadi. Oh luar biasa.
0: Lurus sampai Car Free Day lalu ke kiri, melewati Car Free Day lalu belok kiri masuk ke
1: Jalan Kartini.
0: Jalan Kartini.
1: Oke, menuju Totokan ya, Masjid Al Musta Mangkunegaran ya. Nah di mana ini nanti pembagian kuponnya ya?
0: Nah diikutin dong jalannya. Diikutin
1: ya, harus dijalani. Jadi harus memang harus jalan mengikuti nanti sampai RRI. Nah dari Totokan kita ke
0: kanan
1: jalan
0: sedikit.
1: Ke kanan sedikit ya sebelum nanti masuk Jalan Es Parman menuju jalan Pasar Legi. Kemudian di perempatan utara Pasar Legi belok ke kiri.
0: Ya, Jalan Abdul Rahman Saleh
1: begitu dan finish di RRI Surakarta. Nah kalau persiapan sendiri Nuri ini saat ini seperti apa sih Nuri di halaman RRI Surakarta? Kayaknya sudah cukup banyak pejabat juga yang hadir ya selain masyarakat hari ini. Dan nantinya memang rencananya start sendiri untuk jalan sehat RRI ini akan dilakukan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Respati Ardi. Kedatangannya nanti apakah beliau bisa hadir sendiri ataukah akan diwakilkan? Kemudian rencananya juga nanti pembagian door prize Ibu Wakil Wali Kota Surakarta Ibu Astrid Widayani juga akan hadir ya Nuri ya.
0: Betul sekali. Nah di sini tentu saja door prize juga sangat banyak ya.
1: Apa saja Nuri?
0: Ada sepeda, lalu mesin cuci.
1: Sepedanya banyak banget ini.
0: Wah, mau satu.
1: Ada yang nyantol gak ya? panitia boleh gak?
0: Gak tahu tuh, kayaknya dapat gak sih? Dapat kuponnya aja tapi.
1: Mudah-mudahan nanti kita berdoa. Tapi tetap tentunya ini untuk masyarakat ya, untuk yang hadir. Nah, terus selain sepeda, masih banyak banget di belakang Nuri.
0: Ada kipas angin. Terus apa lagi ya itu ya?
1: Ada kulkas ya?
0: Oh iya, ada kulkasnya juga. Kompor gas.
1: Oke Nuri, saat ini kita ada sambutan dari Wali Kota Surakarta yang ternyata diwakili oleh Kepala Diskominfo dari Surakarta, yakni Ibu Lucia Sari Murniati. Karena memang Wali Kota ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Maka kita akan mengikuti sambutan dari Ibu Lucia Sari Murniati di Jalan Sehat RRI Surakarta ini.
2: Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala LPP RRI Surakarta, jajaran Forkompinda Kota Surakarta, Bapak Ibu dari jajaran RRI Surakarta, para panitia dan seluruh insan RRI serta seluruh peserta Jalan Sehat RRI Surakarta pada pagi hari ini yang hadir. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir.

0: dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan jalan sehat dalam rangka HUT ke-81 RRI. Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, kami berharap RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kegiatan pagi ini bukan hanya sekedar aktivitas olahraga, tetapi menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Kami mengapresiasi RRI Surakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kesehatan yang masih sangat kuat di masyarakat Kota Surakarta. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk membangun kebiasaan hidup sehat, karena masyarakat yang sehat akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Kota Surakarta yang semakin maju, nyaman, inklusif, dan sejahtera. Semoga kebersamaan antara RRI dan pemerintah Kota Surakarta serta seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin dengan baik. Mari kita bersama-sama memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan kebersamaan untuk membangun Kota Surakarta yang kita cintai. Selamat melaksanakan jalan sehat, tetap semangat, tetap sehat. Semoga semuanya dapat kembali lagi ke garis finish dengan selamat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Surakarta, Respati Ati. Matur nuwun.
1: Terima kasih banyak, Ibu.
2: Itu Sina. Tadi sudah kita simak ya, sambutan dari Kepala Diskominfo Surakarta, Ibu Lucia Sari Murniati, yang mewakili Wali Kota Surakarta dalam kegiatan Jalan Sehat RRI Surakarta dalam rangka RRI Fest 2026. Dan sekarang ini setelah sambutan dari Kepala Diskominfo Surakarta, kita akan mengikuti juga sambutan atau ucapan selamat datang dari Kepala LPP RRI Surakarta, Bapak Iwan Martono. Dan kali ini didampingi oleh Kembang TU, Ibu Dian Margawati, untuk memberikan ucapan selamat datang sekaligus sambutan menyambut gitu ya seluruh peserta jalan sehat yang hadir atau yang sudah bersiap-siap pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI Surakarta. Dan teman Pro 2 juga terlihat Bapak Iwan sudah bersiap, dan mari kita ikuti sambutan dari Bapak Iwan Martono, Kepala LPP RRI Surakarta.
3: Mohon cakepnya. Pameran Batik Solo indah mempesona.
4: Cakep.
3: Diiringi alunan gamelan merdu sekali.
4: Cakep.
3: Jalan sehat RRI Fest menyapa warga semua. Bersama RRI Surakarta, mari kita membangun negeri. Tepuk tangan dong buat RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Wali Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kadiskominfo, Ibu Lucia Sari Murniati. Yang kami hormati Bapak Bupati Klaten atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Haris Alamsari, SEMSI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Toha, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Haji Didik Haryadi, anggota Komisi 9 DPR RI. Yang kami hormati perwakilan dari Korem 074, yang kami hormati perwakilan dari Kapolres Surakarta, yang kami hormati perwakilan Kepala OJK Solo, yang kami hormati perwakilan dari BI Solo, yang kami hormati perwakilan dari KPKNL Surakarta, KPPN Surakarta, yang kami hormati Ketua PMS Surakarta, yang kami hormati Ketua PMI Surakarta, yang kami hormati Ketua KPD Jawa Tengah, Bawaslu Sukoharjo, yang kami hormati Kepala Bank BSI, yang kami hormati Kepala Bank BTN, yang kami hormati Kadishub Surakarta, Rektor Universitas Veteran, yang kami hormati pimpinan Ortopedi Surakarta, Kadin Kepala Bapenda PT KAI, yang kami hormati Pak Lurah Kastalan, yang kami hormati Ketua Pensiunan RRI Surakarta beserta anggota, dan juga yang kami hormati Ketua Pamor RRI Surakarta serta para stakeholder mitra kerja RRI, para sponsor, dan seluruh masyarakat Surakarta yang berbahagia. Tepuk tangan untuk masyarakat Surakarta. Pertama-tama atas nama keluarga besar RRI Surakarta, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta Jalan Sehat RRI Fest 2026 di halaman RRI Surakarta. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat. Kehadiran Bapak Ibu masyarakat Surakarta menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan, kesehatan, dan gotong royong masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Kegiatan Jalan Sehat ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dengan semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sekaligus untuk menyemarakan hari ulang tahun RRI ke-81. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Surakarta, seluruh stakeholder, mitra kerja, para pendukung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tanpa kebersamaan dan kolaborasi dari semua pihak, kegiatan sebesar ini tidak dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Semoga kegiatan Jalan Sehat ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga semakin mempererat persatuan, memperkuat kebersamaan, dan menghadirkan harmoni di Kota Surakarta yang kita cintai. Mari kita nikmati kegiatan ini dengan penuh kegembiraan, tetap menjaga ketertiban, keselamatan, dan tentunya semangat kebersamaan. Selamat mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, HUT RRI ke-81, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara tetap, sekali merdeka tetap merdeka. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
6: Ya, itulah tadi sambutan langsung dari Kepala Stasiun RRI Surakarta, Bapak Iwan Martono, dan telah beliau menyampaikan sambutan ini. Nanti kita akan start dari halaman RRI Surakarta menuju Jalan Abdurrahman Saleh ya, kemudian ke barat menuju Jalan Gajah Mada ke selatan sampai Jalan Slamet Riyadi atau bertemu dengan Solo Car Free Day, dan belok ke kiri di Jalan Kartini sampai dengan Masjid Al Wusta atau Totokan di utara Pura Mangkunegaran, kemudian menuju Jalan S Parman di depan Pasar Legi, kemudian berbelok ke kiri di perempatan utara Pasar Legi atau menuju Jalan Abdurrahman Saleh kembali dan masuk ke garis finish di halaman RRI Surakarta. Nuri, pesertanya semakin banyak, Nuri. Ini halaman RRI semakin enggak muat ya.
2: Iya, dan semoga setelah ini ya, setelah jalan nanti apa bisa mengikuti di belakangnya begitu ya dengan tertib. Nah, ini terlihat ada cucuk lampaknya juga.
6: Mana? Apa itu cucuk lampak?
2: Cucuk lampak atau yang mengawali barisan. Oh. Ini membawa tulisan RRI begitu. RRI, ya. Di depan barisan ini menggunakan kostum ala-ala ngapain Abdi datang begitu ya? Karena menggunakan
6: ini keprajuritan ya, pakainya beskap apa namanya?
2: Ini namanya adalah surjan.
6: Surjan, kemudian pakai ikat.
2: Iya, pakai ikat. Lalu ada jaringnya, tapi uniknya pakai sepatu cap.
6: Terus bawa tulisan RRI gitu ya. Oh, ini menunjukkan bahwasannya ini adalah jalan sehat RRI.
2: Betul.
6: Biasanya Nuri kalau dulu itu kan kita nenteng apa ya? Poster ya,
2: iya, teman
6: ya. Spanduk ya.
2: Spanduk.
6: Sekarang enggak ada ya? Enggak musim kali ya.
2: Ganti balon sekarang ya.
6: Iya ya. Tapi enggak kalah meriah kok. Wow, semakin banyak, semakin banyak. Ini terlihat Kepala RRI Surakarta didampingi Kepala Diskominfo Surakarta dan stakeholder akan mengibarkan bendera STAT untuk jalan sehat pada pagi hari ini ya.
2: Dan sudah bersiap-siap juga begitu ya, kali ini seluruh peserta untuk mengikuti barisan karena memang akan segera diberangkatkan barisan yang akan berlangsung pagi hari ini. Dan saat ini masih bersiap-siap begitu ya, seluruh peserta Jalan Sehat RRI Surakarta. Memang Bapak Iwan Martono membawa bendera STAT begitu, didampingi dengan Kepala Diskominfo Surakarta. Dan tentu saja juga akan disaksikan oleh tamu-tamu VIP atau tamu undangan yang turut hadir pagi hari ini.
6: Ya, luar biasa memang hari ini tidak hanya masyarakat umum, banyak tokoh masyarakat, anggota DPRD juga hadir. Saya melihat ketua fraksi PDIP DPRD Kota Solo Bapak YF Sukasno ini juga hadir langsung ya. Kemudian ada beberapa pejabat, kemudian kepala stakeholder di jajaran lingkungan Kota Surakarta ini juga turut hadir.
7: Ya. Kegiatan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan menyemarakan hari ulang tahun RRI ke-81 dengan resmi kami lepas. Satu, dua, tiga.
6: Dengan hitungan 1, 2, 3 peserta jalan sehat ini sudah dilepas oleh Bapak Iwan Martono, Kepala LPP RRI Surakarta. Iya,
2: dan memang ini diharapkan begitu ya, nanti seluruh peserta bisa kembali dengan sehat, nggak ada yang capek begitu ya, nggak ada yang tumbang di jalan. Tapi memang sudah disiapkan juga petugas-petugas dari RRI Surakarta dan juga disiapkan juga ambulans barangkali nanti di tengah jalan ada yang capek atau mungkin lelah atau ingin istirahat. Nah, itu nanti bisa ikut naik ambulans. Jadi pagi hari ini memang sudah terlihat masyarakat begitu ya yang turut berjalan mengikuti rangkaian Jalan Sehat RRI Surakarta hari ini. Dan ini lebih dari 1000 barangkali ya teman Pro 2 untuk peserta dari Jalan Sehat RRI Surakarta. Dan kali ini memang terlihat antusiasnya ya dari masyarakat untuk mengikuti rangkaian-rangkaian acara atau kegiatan yang diselenggarakan RRI Surakarta. Salah satunya adalah Jalan Sehat pagi hari ini. Dan juga bisa kita lihat ya ada drone yang terbangkan begitu untuk mengambil dokumentasi begitu untuk kegiatan hari ini yang sangat ramai ini.
6: Ya, Nuri, ini kira-kira kalau 3 km itu berapa jam sampai sini ya? Ada 1 jam, Mbak?
2: Enggak tahu ya, enggak pernah jalan-jalan soalnya.
6: kelihatan enggak pernah jalan, mager nih.
2: Mager.
6: Kemungkinan besar memang hanya sekitar 45 menit ya, mungkin sampai 1 jam ya. Karena memang kalau rutenya memang tidak begitu panjang, namun karena banyaknya peserta ini mungkin jalannya tidak begitu lancar ya, karena cukup banyak peserta pada Jalan Sehat kali ini di hari ulang tahun ke-81 RRI. Terutama ini hampir 5 menit dilepas, masih cukup banyak peserta yang sudah berjalan dari belakang untuk keluar di ke Jalan Abdul Rahman Saleh. Nuri, ini untuk pembagian hadiahnya nanti jam berapa ya Nuri ya? Atau door prize-nya? Aku pengen satu sepeda ini.
2: Jam berapa ya? Yang jelas nanti kalau seluruh peserta yang jalan itu sudah kembali finish di RRI Surakarta, baru nanti dibagikan door prize-nya. Dan nanti ada senam juga.
6: Oh gitu ya?
2: Iya, senam yang akan dipimpin oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita RRI Surakarta.
6: Oh luar biasa. Jadi ini memang benar-benar olahraga, jalan kaki atau jalan sehat, habis itu ada senam juga. Kalau cari keringat, gobios-gobios benar ini.
2: Nah, habis itu jajan.
6: Ah iya, tentu. Karena banyak UMKM yang di sini.
2: Ada pasar UMKM.
6: Banyak tenan-tenan, jadi jangan lupa banyak tenan-tenan di sini. Habis jalan sehat, ada teh. Minum teh celup, teh sepeda balap ya.
2: Terus lalu juga banyak tenan-tenan jajanan yang nanti bisa diborong begitu ya, karena ada pasar UMKM tenan-tenan juga di sini.
6: Oke, Nuri, tugas kita hanya melepas mereka karena teman kita ada di beberapa titik ini akan siap melaporkan. Ada Mas Sofi Asegap nanti di sepanjang Jalan Gajah Mada akan menginformasikan kepada teman Ro 2, kemudian juga ada Mas Joko Putro yang ada di kawasan Jalan Kartini, Pura Mangkunegaran juga akan menginformasikan lebih lanjut nanti setelah peserta sudah memasuki wilayah tersebut. Dan akhirnya kita mengakhiri siaran ini. Kita kembali ke rekan Silvia ya Nuri ya.
2: Yang ada di studio.
6: Iya.
8: Baik, terima kasih rekan Mulato dan juga rekan Nuri atas informasinya ya. Dan jangan lupa ya, kita tunggu nih untuk kupon-kuponnya juga ya. Dan pastinya tadi temanya jalan sehat ya, semoga juga kembalinya pada sehat juga tadi kata Mbak Nuri ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita masih pantau terus bagaimana kegiatan jalan sehat pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, bagi kamu yang mungkin ketinggalan startnya, langsung buru-buru aja masuk gitu ya di dalam barisan supaya nanti bisa dapat ininya, bisa dapat kuponnya teman Pro 2, dan nanti pastinya juga kamu bakal dapetin banyak banget door prize. So jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Biar hidup makin sehat, kita mendingan jalan sehat gak sih Tempro 2? Jee, masuk dong ya. Oh iya, nah kita sekarang kayaknya mau update dulu nih Tempro 2 ya, untuk para peserta jalan sehat udah sampai mana kira-kira. Nah, sudah ada di sana rekan aku nih Tempro 2 ya, ada Sofia Segaf yang mau laporin langsung. Di mana ya kalau gak salah, Monumen Pers Nasional kah? Ya, kita tanya langsung aja ya. Ya, Sofi.
1: Ya, baik rekan Sisil dan teman Pro 2, saat ini saya melaporkan langsung dari Monumen Pers Nasional Kota Surakarta. Dan suasana Jalan Sehat RRI Surakarta pada pagi ini berlangsung meriah. Ribuan peserta dari berbagai lapisan masyarakat ini nampak antusias mengikuti kegiatan ini bersama keluarga maupun teman-teman mereka. Para peserta ini terlihat mengenakan beragam pakaian, ada yang menggunakan pakaian olahraga, namun ada pula yang memilih menggunakan pakaian santai. Tidak hanya anak muda, peserta dari generasi sepuh ini juga terlihat bersemangat mengikuti perjalanan. Meski telah berjalan cukup jauh dari RRI Surakarta, para peserta ini masih tampak bugar. Mereka sesekali bercengkrama dengan peserta lainnya. Bahkan ada yang mengabadikan momen dengan berfoto selfie ataupun membuat video. Dan jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81 tahun ini menargetkan sekitar 3.000 peserta. Adapun rute yang ditempuh mulai dari RRI Surakarta, kemudian menuju ke arah barat melalui Jalan Gajah Mada, peserta kemudian bergerak ke selatan melewati Monumen Pers Nasional hingga ke Jalan Slamet Riyadi. Di Jalan Slamet Riyadi, peserta bergabung dengan kegiatan Car Free Day dan terus bergerak ke arah timur hingga simpang CIM Biniaga. Selanjutnya, peserta berbelok ke arah utara melalui Jalan Kartini menuju Pura Mangkunegaran. Dan dari kawasan Mangkunegaran, peserta kemudian melanjutkan perjalanan melalui Jalan Raden Mas Said, kemudian melewati kawasan Pasar Legi hingga Jalan Abdul Rahman Saleh. Dan dari Jalan Abdul Rahman Saleh, ini peserta bergerak ke arah barat untuk kembali menuju ke RRI Surakarta sebagai titik finish. Dan peserta ini mulai nampak banyak ya yang ikut dan masih semangat untuk menuju ke jalan selanjutnya, yakni menuju ke arah Jalan Slamet Riyadi. Dan dari Monumen Pers Nasional Kota Surakarta, saya Sofa Segaf melaporkan kembali ke rekan Sisil di studio.
0: Ya baik, terima kasih rekan Sofi atas informasinya dan selamat bertugas kembali tentunya. Oke, teman Pro 2 kita masih bakal update informasi seputar acara Jalan Sehat ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja ya. Di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.